Terus ada juga yang mana di tahun 1996 ada serial TV namanya Tokusatsu Ultraman 3. Itu pertama kalinya disiarkan di Tokyo Broadcasting System, sekaligus menandai awal serial Ultra era Heisei, serta menandai juga bangkitnya serial Ultraman dan dilanjutkan bersama dengan Ultraman Jaina. Terus juga ada Ultraman Gaia, Ultraman Cosmos, ada Ultraman Nexus, Ultraman Max, dan juga Ultraman Mebius. Ada lagi di tahun 2013, teman Pro 2, pada 7 September itu ada Tony Abbott yang terpilih sebagai Perdana Menteri Australia. Itu tadi momen-momen yang patut untuk kita ketahui yang terjadi pada 7 September sebelum tahun 2026 ini.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: GP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh. Gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada
3: selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik Produa FM.

Nah, by the way teman Pro 2, ada Menteri Komunikasi dan Digital ya, Ibu Mutia Hafidz, yang ini mengimbau kita-kita untuk memantau bagaimana informasi mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda ya. Itu dari sumber-sumber informasi resmi yang terpercaya ya teman Pro 2. Jangan tergocek sama informasi-informasi yang hoax. Dari Menkomdigi ini pun juga mengimbau kita untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya mengenai aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Dia menyarankan warga untuk memantau informasi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau dan juga sebaran abu vulkaniknya itu dari sumber resmi dan terpercaya, termasuk melalui kanal informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, terus juga bisa lewat kanal informasinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, Gunung Anak Krakatau ini menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik sedari Jumat kemarin ya, teman Pro 2. Dan sekarang ini statusnya berada di level 3 atau siaga. Nah, abu vulkanik gunung itu pun juga telah terdeteksi sudah menyebar ke bagian wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Serta itu juga memicu pembatalan layanan penerbangan dan juga penutupan sementara sejumlah bandara nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga warga-wargi yang di daerah terdampak ini juga dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk mengurangi risiko terpaparnya abu vulkanik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
3: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Cuman Pro 2 banyak apa tuh kabar burung yang beredar kalau ini erupsi gunung 1, gunung 2, gunung 3 ini saling berkesinambungan gitu kan. Nah, apakah betul hal tersebut? Ini memang ya teman Pro 2, ada 4 gunung api di Indonesia yang itu mengalami erupsi dalam waktu yang relatif berdekatan kan pada pekan ini, yaitu anak gunung Krakatau, gunung anak Krakatau, terus juga gunung Semeru, gunung Ililewo Tolok, dan juga gunung Ibu. Nah, dari anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Daryono, ini mengatakan kalau erupsi keempat gunung tersebut tidak saling berkaitan secara langsung, ya meskipun itu terjadi hampir bersamaan. Menurutnya, secara geologi ini tidak terdapat jalur pipa maupun jaringan saluran magma bawah tanah tunggal ya, yang menghubungkan dapur magma antar gunung itu, teman Pro 2. Dia juga mengatakan kalau erupsi yang terjadi secara bersamaan ini disebabkan masing-masing sistem vulkanik yang sudah berada pada tahap kritis akumulasi tekanan fluida dan magma. Dijelaskan juga kalau fenomena erupsi simultan ini merupakan bagian dari dinamika tektonik di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik nih. Hal ini dikarenakan Indonesia itu berada di zona konvergensi kompleks di mana tempat lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina itu menunjang di bawah lempeng Eurasia nih teman Pro 2. Dan disebutkan juga kalau perbedaan ketinggian kolom abu dari keempat erupsi ini pun juga mencerminkan perbedaan dinamika dari erupsi, terus juga tingkat kekentalan ataupun viskositas magma serta kandungan gas vulkanik dari masing-masing gunung. Nah, erupsi anak Krakatau disebut memiliki dampak lebih luas dengan abu vulkaniknya yang sudah mencapai di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, sampai ke Bengkulu. Kondisi ini pun mengindikasikan gimana tingginya volume material yang terlontar ke lapisan troposfer tengah sampai atas ya, teman Pro 2. Dan untuk Gunung Semeru sendiri, erupsi dari Semeru itu dengan kolom abunya sekitar 1000 meter. Terus ada Gunung Ililewo Tolok yang erupsinya di 600 meter ketinggiannya. Lalu dan juga Gunung Ibu di 400 meter yang disebut memiliki intensitas energi yang lebih terlokalisasi. Tinggi kolom abu pada erupsi ini pun dipengaruhi kekuatan tekanan gas di dalam saluran kawah serta gaya tampung termal atau thermal buoyancy saat kolom erupsi ini berinteraksi dengan massa udara di

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh. Tapi kalau udah biasa, rasanya bangga banget nih.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara.

0: Gak banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh.
2: Huh?
1: Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah.
2: Bruh.
0: Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Satu single dari Lady Gaga ya teman Pro 2, Runway. Aku tuh rasanya kalau dengerin lagu Runway ini tuh berasa kayak langsung flashback di momen pertama aku berjalan di runway, yang mana aku gak ada background sebagai model sama sekali. Dari tinggi badan yang mungil ini aja aku udah tertolak gitu teman Pro 2. Namun ada satu kesempatan yang itu sangat-sangat-sangatlah rugi banget kalau aku tolak ya, dengan aku semungil ini. Terus abis itu diminta untuk gabung menjadi salah satu talent gitu kan, di satu apa namanya event, and then berjalan di runway yang panjang gitu teman Pro 2. Nah itu tuh kayak gak boleh ini buat aku sia-siakan gitu. Gak boleh ditolak, ini nih harus diterima gitu. Jadi lagunya Lady Gaga ini selalu mengingatkan aku di momen itu. Ya meskipun cuman itu kayaknya sih pertama dan terakhir. Karena udah gak lagi. Setelah itu kelar, udah gak jadi

Teman Pro 2 selalu terhubung dengan program-program yang ada di program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Bisa banget loh kalau kamu ada aplikasi RRI Digital di handphonemu. Nah, dari aplikasi ini kamu gak cuma bisa streaming dari mana aja dan kapan aja kamu mau, tapi kamu pun juga bisa loh, teman Pro 2, kalau mau cari-cari berita, informasi dari regional, nasional, internasional, bisa juga kamu tinggal lewat handphone aja. Kamu buka aplikasi RRI Digital, terus di fitur berita, udah deh tinggal cari informasinya di situ. Terpercaya dan juga pastinya sumbernya itu no hoax dan up to date dong. Terus ada juga fitur komunitas kalau kamu mau menambah networking kamu. And then ada juga fitur podcast kalau kamu suka dengerin podcast. Dan pastinya teman-teman

kedua, kamu pun juga bisa nih live chat barengan sama penyiar dari RRI seluruh Indonesia di fitur live chat. Jadi kamu bisa langsung ngobrol-ngobrol di situ sama penyiar yang lagi on air. So, tunggu apa lagi teman Pro 2, jangan sampai kamu ketinggalan. Di handphone kamu harus banget ada aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store dan juga di App Store secara gratis.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah, bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran, dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman berdua yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?

Teman Pro 2, abis ini kamu bakalan ditemenin sama audisi Bintang Radio RRI Jember 2026. Jadi Spada udah selesai buat nemenin kamu. Thank you so much ya udah nyimak Spada sedari 6 pagi tadi. Dan pastinya besok balik lagi buat nemenin kamu. Devi Wulandari pamit dari ruang dengan kamu, Teman Pro 2. Kita ketemu di audisi Bintang Radio 2026 RRI Jember. Jadi station terus aja di 8689. Kenapa jadi 86 gara-gara 2026? Tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu ya.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabu.
3: Kok bisa sih keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih? Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Indonesia Raya.

Dari bumi Pandalungan Jember, dari jantung kota budaya tempat lahirnya talenta-talenta terbaik bangsa. Hari ini kita hadir bersama menyaksikan perjalanan baru, sebuah ajang prestisius yang melahirkan suara-suara emas dan membawa mimpi menjadi nyata. Inilah panggung kebanggaan, inilah tempat para bintang bersinar. Selamat datang di Bintang Radio RRI Jember 2026. Dan segera kita sambut pembawa acara kita hari ini, Devi Wulandari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sepertinya. Boleh sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar hangat suasananya, karena sepertinya udah mulai nervous, udah mulai deg-degan gitu ya. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Jember, selamat pagi Aula Sumitro RRI Jember. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Gimana kondisi hatinya? Udah ketawa. Ketawa deg-degan ya. Baik, dan tentu saja selamat datang pada pagi hari ini di Aula Sumitro RRI Jember untuk seluruh peserta dan wali serta pendukung. Selamat mendengarkan juga untuk teman Pro 2 yang pada pagi hari ini sedang mendengarkan melalui saluran 89,5 FM serta pemirsa RRI Net yang sedang menyaksikan melalui RRI Net di YouTube RRI Jember. Saya Devi Wulandari, yang mana pada pagi hari ini akan menemani seluruh rangkaian dalam acara audisi Bintang Radio RRI Jember 2026. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya? Baik, pemirsa, hari ini bukanlah suatu hari yang biasa, karena di tempat ini kita akan menyaksikan talenta-talenta muda, tidak hanya dari Jember, tapi juga ada dari Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan tentu saja yang akan menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas panggung. Sudah siap, teman-teman? Sudahnya tapi agak melempem ya. Sudah siap, teman-teman? Oke. Audisi Bintang Radio RRI Jember 2026 kali ini diikuti oleh talenta-talenta muda dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa, yang itu artinya pada hari ini akan bertemu dengan generasi muda Jember yang itu bukan hanya dari Jember aja tapi juga tapal kuda, yang punya suara merdu namun juga punya keberanian tentu saja untuk berdiri di atas panggung dan juga menunjukkan kemampuannya. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang ada di rumah ataupun sedang di jalan, untuk seluruh peserta yang sudah hadir, sekali lagi selamat datang di panggung Bintang Radio RRI Jember 2026. Dan sebelum kita mulai mendengarkan satu persatu penampilan dari peserta yang sudah terlihat cantik dan juga ganteng pada pagi hari ini, ada informasi penting yang perlu diketahui terlebih dahulu. Karena siapa saja yang nantinya menjadi yang terbaik di audisi ini tentu saja tidak ditentukan hanya dari penampilan di atas panggung, namun penilaiannya ini juga akan diperoleh melalui penilaian dewan juri serta voting melalui website resmi Bintang Radio di www.bintangradio.rri.id. Jadi untuk seluruh pendukung dari peserta yang tampil pada hari ini, kalian juga bisa ikut memberikan dukungan melalui website Bintang Radio RRI.id. Dan tentu saja pada pagi hari ini sudah siap di tengah-tengah kita juga para dewan juri yang akan saya perkenalkan untuk memberikan penilaian juga terhadap penampilan dari peserta pada hari ini. Untuk dewan juri yang pertama, nanti boleh setelah saya panggil bergabung di atas panggung ya, kakak-kakak dewan juri. Untuk dewan juri yang pertama, perkenalkan ada Kak Ewin Ramadana Putra. Silakan kakak. Boleh kasih tepuk tangan untuk kakak Ewin. Kak Herwin Ramadana Putra, yang disapa akrabnya Ewin.
1: Iya, benar.
0: Kak Ewin ini merupakan penyanyi asal Jember yang juga dikenal sebagai vokalis dari band Sisi Kita. Dan dalam ajang Bintang Radio, Kak Ewin ini pernah menjadi juara satu Bintang Radio RRI Jember di tahun 2019. Jadi harus banyak-banyak belajar sama Kak Ewin begitu ya.
1: Boleh.
0: Dan selain aktif sebagai penyanyi, Kak Ewin ini juga merupakan seorang pencipta lagu. Jadi beberapa karya yang telah diciptakannya antara lain ada judulnya Jangan Harap Lagi, lalu juga Tegong Lio. Lalu ada single berjudul Goblok Mencintaimu, Enggan Bersamaku, dan Dilema Saat Ini. Pengalamannya di dunia Bintang Radio juga berlanjut sebagai juri Bintang Radio di tahun 2025 di tingkat Korwil. Di luar aktivitas musiknya, Kak Ewin ini juga berprofesi sebagai penyiar radio di Pro 2 RRI Jember. Sudah siap Kak Ewin?
1: Sudah, siap.
0: Oke, dan dewan juri selanjutnya, ini yang kedua adalah Kakak Hafi. Ada Kak Muhammad Mohib Musafi. Silakan bergabung Kak Hafi. Kak Hafi ini merupakan vokalis sekaligus juga pencipta lagu asal Jember. Tentu saja dengan berbagai pengalaman dan prestasi di bidang tarik suara, Kak Hafi ini pernah meraih juara 2 bintang radio RRI Jember tahun 2019. Ia juga pernah menjadi juara 1 pop song sekaresidenan Besuki kategori dewasa di Banyuwangi, juara 1 pop religi sekaresidenan Besuki di Bondowoso, serta juara 2 pop solo Jarum Coklat 76 tingkat Jawa Timur di Surabaya. Selamat pagi Kak Hafi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya Kak? Sudah siap?
2: Alhamdulillah siap, dan semoga teman-teman di sini juga sudah siap ya.
0: Oke, sudah siap banget untuk dinilai sama Kak Hafi juga ini. Baik, dan dewan juri yang terakhir pagi hari ini sudah siap. Yang cantik sendiri dari para dewan juri ini dengan Kak Aprilia Purbosari. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak April. Ini sapaan akrabnya adalah Kak April. Jadi Kak April ini adalah seorang penyanyi yang juga memiliki banyak sekali pengalaman. Kak April juga pernah meraih juara 3 bintang radio RRI Jember di tahun 2009. Serta juara 3 Sprite The Plong tingkat Jawa Timur. Selain itu aktivitas di dunia musiknya, Kak April ini juga berprofesi sebagai penyiar radio di program 1 RRI Jember. Dan pada pagi hari ini Kak April cantik sekali. Sudah siap Kak?
3: Sudah siap.
0: Siap dengan komentar-komentarnya?
3: Oh siap. Tentunya siap lah ya.
0: Harus siap ya Kak April. Dan pastinya para peserta juga udah siap untuk perform. Tapi sebelum itu kita bisa menyaksikan terlebih dahulu penampilan dari ketiga dewan juri pada pagi hari ini. Sudah siap dewan juri untuk perform?
1: Siap.
0: Harus siap karena udah di depan banget ini. Oke, beri tepuk tangan untuk penampilan dari tiga dewan juri.
3: Terima kasih.

0: Sesi potret ku nanti. Boleh diulangi lagi mungkin teman-teman?
1: Cik, cik.
0: Oke, okay. Cik.
1: Cik.

Okay. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga dewa juri kita pagi hari ini. Terima kasih kakak-kakak. Boleh kembali ke singgah sananya. Oke, okay. Agak mulai mencair atau masih nervous? Nervous. Baik, sebelum kita mulai untuk peserta. Waduh, kalau udah ngobrolin peserta ini pasti udah, aduh, wayahku iki gitu kan. Sebentar, masih belum teman-teman. Jadi, saya akan membacakan tata tertib lomba terlebih dahulu. Mohon untuk diperhatikan teman-teman yang ada di Aula Sumitro, RRI Jember. Untuk tata tertib lomba, peserta wajib hadir 60 menit lebih awal, yaitu pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Lalu, untuk tata tertib yang kedua, duduk sesuai dengan nomor urut tampil dan sesuai arahan dari panitia. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk membawa teks lagu saat tampil. Selanjutnya, peserta wajib mengenakan busana bebas, santun, dan rapi. Selanjutnya, jika peserta dipanggil sebanyak 3 kali oleh panitia ataupun MC dan tidak hadir, maka peserta akan didiskualifikasi. Dimohon untuk seluruh hadirin yang berada di Aula Sumitro untuk menjaga ketenangan dan kondusivitas selama kegiatan berlangsung. Untuk itu dimohon segala bentuk alat komunikasi disetting dalam mode silent atau getar.

0: meriah sekali lagi untuk kita semuanya. Nah, ini kan peserta nggak cuma dari Jember aja ya. Saya mau cek dulu nih. Yang dari Jember pastinya paling banyak. Tapi, siapa tahu juga dari Banyuwangi juga banyak. Boleh angkat tangan yang dari Banyuwangi dulu. 1, 2, 3, 4. Wow. Tepuk tangan buat Banyuwangi. Lalu juga dari Situbondo adakah? 1. Oke. Semangat Situbondo. Lalu selanjutnya Bondowoso. Bondowoso. Oke, Bondowoso ada di pojok sana. dari panitianya sendiri. Lalu dari Lumajang. Ini yang dekat dari Jember. Lumajang. Oke, tepuk tangan dong buat Lumajang. Dan pastinya dari Jember, coba yang dari Jember angkat tangan. Nah, saya juga ikutan. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, pagi hari ini tentu saja sebelum kita mulai untuk perform yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita akan tes mic terlebih dahulu, yang mana tes mic ini akan dilakukan oleh Kak April. Oke, boleh saya undang Kak April kembali lagi ke atas panggung. Mohon maaf Kak, harus naik turun. Jadi Bapak Ibu di sini kita sudah ada mic-nya yang akan tersetting sudah sedari awal. Dan mic inilah yang akan digunakan oleh peserta yang akan audisi pada hari ini di putaran 1 yang akan menyanyikan lagu pop Indonesia. Kak April nyanyi lagi ya?
1: Boleh.
0: Oke, baik. Mic-nya boleh untuk panitia? Oke, sambil disiapkan untuk mic-nya dari, diambil aja Kak. Saya bantu. Oke. Bisa nyampe situ Kak. Dicabut aja. Nah, oke, lagunya pastinya akan berbeda. Di pagi hari ini, Kak April juga sudah siap, udah latihan dari kemarin-kemarin ya.
1: Ini sebenarnya lagu yang diambil dari lagu pilihan dari para peserta. Ya. Jadi mungkin ya kita coba ya untuk pagi hari ini kami akan coba bawakan untuk test mic ya.
0: Oke, baik. Jadi untuk test mic sudah kita siap mulai untuk pagi hari ini. Dan sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Kak April.
1: Terima kasih.

Gimana mic-nya Kak, aman berarti? Sudah aman, sudah siap untuk digunakan oleh para peserta di pagi hari ini untuk audisi. Sudah, terima kasih Kakak, boleh kembali ke singgasananya. Baik, mic-nya sudah dicek sama dewan juri dan semuanya dinyatakan oke, aman untuk digunakan. Dan tentu saja kalau dewan juri sudah mencoba mic-nya, dan pastinya udah saatnya untuk kita panggil peserta dengan nomor urut sesuai sama yang kemarin sudah diinformasikan. Oke, sudah siap peserta nomor 1? Sepertinya teman-teman di sini pesertanya udah mulai deg-degan. Tapi gak cuma peserta aja, ini pendamping, wali, pendukung juga ini. Udah mulai nervous-nervous. Oke, langsung saja pemirsa dan juga pendengar Pro 2 RRI Jember, untuk pemirsa RRI Net, langsung saja kita panggil peserta yang pertama dengan nomor tampil 1, Eldo Arpegil.

Akila. Dan selanjutnya peserta dengan nomor tampil 3, Rafa Nawala Syarif.

0: kasih.
1: Baik, terima kasih Rafa. Boleh beri tepuk tangannya Maria. Dan selanjutnya nomor tampil 4, Wanda Safira Wibowo.

0: Rizky Pradestia, tunggu di sini sebentar karena saya akan memanggil keempat peserta yang ada di sesi satu ini. Untuk nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk ke atas panggung karena nantinya akan ada, saya minta sebentar, saya cap-cip-cip sama dewan jurinya mau yang mana ya. Oke. Saya minta ke Kak Ewin untuk memberikan komentarnya.
1: Iya, selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Oh, oke. Gimana, nervous ya? Kelihatan soalnya kalau misalkan nervous teman-teman ya. Dan tadi aku ada beberapa catatan sih. Ini kita langsung aja komentarin ini untuk teman-teman semuanya 5 orang ya. Ya. Dari kualitas vokal dan juga teknik vokal dan interpretasi lagu. Aku mungkin bakalan lebih berkomentar pada itu saja teman-teman ya. Secara keseluruhan teman-teman juga semuanya sebenarnya sudah punya basic. Cuman ya itu tadi, secara teknik ya, teknik vokal dan juga mungkin di interpretasi lagu yang emang harus kalian semuanya itu benar-benar pelajari gitu. Oke, bisa diterima teman-teman? Ya, jadi tetap semangat untuk semuanya teman-teman. Dan yang pastinya kita tidak ada kata terlambat untuk berlatih, bahkan kita semuanya di sini juga semuanya pada berlatih. Right, seperti itu aja Kak Devi ya.
0: Baik, terima kasih Kak Ewin, sekali lagi beri tepuk tangan untuk nomor urut 1 dan sampai nomor 5. Terima kasih teman-teman, boleh silakan untuk menenangkan dirinya. Takutnya masih nervous-nervousnya ini masih ada. Oke, selanjutnya kita akan panggil peserta nomor urut 6 sudah bersiap. Ini saya mic-nya sampai 2, ini kayaknya saya mau nyanyi juga. Iya. Diiyain sama dewan jurinya. Oke, selanjutnya nomor urut 6. Anggun Aska Afkarina. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Anggun Aska Afkarina.

Oke, terima kasih nomor urut 7, beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 7. Dan selanjutnya nomor urut 8 atas nama Ruby Aprilia.

Oke, terima kasih nomor urut 8 dan selanjutnya nomor urut 9 atas nama Resta.

0: Oke, beri tepuk tangan meriah untuk nomor urut 10 dan nomor urut 10 tunggu di sini terlebih dahulu. Saya panggil nomor urut 6 hingga 9 untuk bergabung di atas panggung. Dan saya silakan untuk Kak April untuk memberikan komentarnya.
1: Baik, terima kasih Kak Devi. Selamat pagi adik-adik. Ya, terima kasih sudah mengikuti ajang Bintang Radio pagi hari ini. Overall ya, kalau saya lihat ini masih pada nervous, benar gak sih? Ya, masih nervous banget. Ada yang mungkin kali pertama ikut? Atau kali kesekian ikut mungkin ya? Jadi masih kelihatan nervousnya. Terus sebenarnya kalian itu pilihan lagunya sudah tepat dengan warna vokal kalian. Dari yang nomor 5 sampai nomor 10 itu udah cocok banget sebenarnya. Oh sorry, 6 sampai 10. Ini udah cocok banget sebenarnya. Pemilihan lagunya sudah cocok masing-masing. Cuman memang ada salah satu yang saya lihat. Saking interpretasi lagunya dibawakan mungkin terlalu berlebihan. Sehingga artikulasinya kurang jelas. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi bagus sebenarnya, penjiwaannya bagus. Tetapi pada akhirnya karena terlalu menjiwai ya. Terlalu ini pada akhirnya artikulasinya kurang jelas. Kemudian juga mungkin lebih ke banyak belajar aja mungkin mentalnya juga gitu ya. Sebenarnya nervous itu wajar dalam sebuah ajang menyanyi itu wajar gitu. Cuman kalian gimana caranya untuk bisa ngelola jadi gak sampai nyanyi itu picky pada akhirnya. Jadi lepas dari nadanya. Tadi saya dengar ada yang mungkin maksudnya improvisasinya begitu ya, tetapi pada akhirnya karena mungkin entah itu nervous atau mungkin karena gak nyampe atau gimana, pada akhirnya agak lepas dari nadanya seperti itu. Tapi beberapa peserta tadi juga okay, saya lihat mungkin sudah maksimal seperti itu. Dan mungkin untuk untuk pagi ini sekian dulu untuk 5 peserta. Yang pasti teman-teman mungkin next kalau untuk ikut ajang menyanyi lagi, nervousnya dikelola ya. Jadi biar bisa maksimal, itu aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak April. Saya juga nervous Kak April. Oke, terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk nomor urut 6 hingga 10. Terima kasih teman-teman, boleh kembali ke tempat duduknya. Dan pemirsa RRI Net serta pendengar Pro 2 RRI Jember, sesaat lagi kita akan lanjutkan untuk nomor urut 11 hingga nomor urut 15. Dan dimohon untuk peserta di nomor urut 16 sampai 20 juga sudah bersiap, jangan keluar aula karena prosesnya cepat. Nanti takutnya dipanggil 3 kali enggak ada, padahal udah jauh-jauh datang ke Aula Sumitro RRI Jember. Dan pemirsa serta pendengar, kita akan kembali sesaat lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Baik pemirsa dan pendengar Pro 2 RRI Jember, selanjutnya kita panggil peserta nomor urut 11, Cafrinda Ahmad Hilham Syaputra.

Oke, terima kasih nomor urut 12. Boleh kita beri tepuk tangan. Dan selanjutnya nomor urut 13, Stefan Samuel Lela Tubur. Sekali lagi untuk nomor urut 13, Stefan Samuel Lela Tubur. Panggilan terakhir untuk nomor urut 13, Stefan Samuel Lela Tubur. Selanjutnya nomor urut 14, Raras Aska Pramatia.

0: kasih.
1: Oke, terima kasih nomor urut 15. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Untuk nomor urut 15, standby dulu di sini. Saya panggil dari nomor urut 11 hingga 14. Boleh bergabung di atas panggung. Dan saya silakan kepada Kak Hafi untuk memberikan komentarnya.
2: Oke, selamat pagi adik-adik. Gimana, sudah plong habis nyanyi? Kelihatan banget tadi masih agak nervous ya.
3: Untuk dari saya, kualitas vokal, teknik kalian juga menyanyi dan interpretasi lagu, menurutku sudah baik ya. Cuma perlu diolah lagi ya, terutama nervousnya itu harus dikontrol ya. Kelihatan banget tadi ketika masih ragu gitu loh, wah ini udah masuk atau belum ya, oh ini tekniknya ini sudah benar apa enggak ya, kelihatan gitu, masih ragunya itu kelihatannya. Ya menurut saya overall udah bagus, perlu dilatih lagi dan tetap semangat, oke? Okay? Itu aja Mbak Dewi.
1: Baik, terima kasih Kak Hafi dan terima kasih sekali lagi untuk nomor urut 11 hingga 15. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari nomor urut 11 hingga 15. Silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Sudah siap untuk peserta selanjutnya di nomor urut 16 hingga 20. Ini udah mulai deg-degan gitu ya teman-teman ya yang ada di studio. Tapi juga yang ada di aula ini, yang udah tampil sih udah merasa lega gitu mungkin ya. Dan selanjutnya sudah siap untuk nomor urut 16, kita panggil Nova Natania Fasya.

0: Oke, terima kasih nomor urut 20. Tetap di atas panggung. Saya turut mengundang nomor urut 16 hingga 19 untuk bergabung ke atas panggung juga. Oke, silakan urut 16 sebelah paling ujung sana. Oke. Boleh agak bergeser ke kanan, ke kiri. Oke, siap. Dan selanjutnya untuk dewan juri, saya persilahkan untuk Kak Ewin memberikan komentarnya.
1: Untuk teman-teman dari urutan ke 16 sampai 20, boleh tepuk tangannya dulu. Asik. Aku suka banget sama penampilan teman-teman semuanya ini ya, di urutan 16 sampai dengan 20. Tapi memang ada beberapa catatan yang harus aku sampaikan teman-teman ya. Ini yang pertama adalah ketenangan kalian ketika di panggung. Itu juga akhirnya mempengaruhi teknik teman-teman ya. Jadi memang kita harus mengelola, bisa mengelola emosi kita, bisa mengelola nervous kita teman-teman. Jadi sehingga kita itu tampil di depan ataupun tampil di atas panggung itu bisa maksimal gitu ya. Yang kedua adalah pahami makna daripada lagu tersebut gitu. Ketika kita bisa memahami maknanya, itu apa namanya, insya Allah kita juga bisa merasakan apa yang kalian sedang rasakan, apa pesan yang kalian sedang bawakan dalam lagu tersebut gitu. Dan juga yaitu tadi gitu ya, mungkin teknik-teknik yang lain kayak misalkan pemenggalan kalimat ya kan, itu terus apa namanya a i u i o atau artikulasi teman-teman. Tadi ada beberapa teman-teman yang apa namanya aku dengerin artikulasinya juga apa namanya kurang jelas gitu ya, tapi secara penampilan semuanya good. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman. Itu aja, tetap semangat teman-teman semuanya.
0: Oke, terima kasih Kak Ewin, dan terima kasih juga dari teman-teman penampilan nomor 16 hingga 20. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang ada di nomor urut 16 hingga 20. Boleh kembali ke tempatnya. Dan pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 2 RRI Jember, tentu saja sudah siap sekali untuk peserta nomor urut 21 sampai nomor urut 25. Namun kita beri sedikit waktu untuk mengambil nafas karena sepertinya nervousnya ini kok tingkat dewa ini, saya dilirik-lirik soalnya nih pemirsa. Dan audisi Bintang Radio RRI Jember 2026 akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.
2: Dunia serba cepat, butuh promo yang up to date, balein aja. Notifikasi nongkrong, hang out, seru-seruan, ya balein aja. Mau ikutan hedon dan kompak?

Kondisi yang bolong, lapar malah bikin bungong. Tinggal pesan, nonton, dan balein aja. Belanja online hingga makan-makan, ya balein aja. Bisa dapetin cashback gede-gedean. Belanja jadi murah meriah. Transfer antar rekening juga free biaya transaksi loh. It's buat yang muda.

kita butuhin. Untuk kamu semua nasabah BTN, semua dapat untung, semua beruntung. Saatnya buka tabungan BTN, aktifkan BTN Mobile, dan langsung balein aja. Balai by BTN, optimalkan hidupmu, karena hidup gak cuma tentang hari

0: Baik pemirsa dan juga pendengar Pro 2 RRI Jember, marilah kita bersama menyaksikan penampilan dari nomor urut 21, Aiden.
1: Halo, selamat pagi.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Nomor urut 22 dan selanjutnya nomor urut 23, Rendra Trinanda Subianto.

Oke, terima kasih untuk nomor urut 23 dan selanjutnya. Nomor urut 24, Azibah Bunga Duhita.

0: 5 bertahan di atas panggung. Saya mau panggil teman-teman juga dari nomor urut 21 sampai nomor urut 24. Oke, 21 yang sebelah sini. Ya. Urut di 21, 22, 23, 24, 25. Oke, baik. Dan saya persilahkan untuk Kak April memberikan komentarnya.
1: Terima kasih Kak Devi. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Gimana? Sudah enakan ya? Perasaannya udah enakan? Rasanya lega gitu ya, syukur gitu ya. Baik, mungkin ada beberapa koreksi ya. Saya tidak sebut semuanya, mungkin antara beberapa peserta saja. Bisa salah satu, salah dua, seperti itu. Bahwa harus diperbanyak belajarnya ya untuk mengenal nada. Jadi karena yang saya dengar tadi dari awal sampai akhir itu hampir semuanya itu pitch control. Jadi lepas semuanya nadanya. Seperti itu. Tidak semua, tidak semua. Saya bilang hanya beberapa, salah satu, salah dua, seperti itu. Mungkin bisa belajar lagi ya. Jadi tapi harus saya akui percaya diri itu perlu dan saya patut acungi jempol, luar biasa percaya dirinya teman-teman. Itu tadi pitch control ya. Kemudian tadi juga ada yang pitchy dikit, jadi gak nyampe dikit. Ada beberapa tadi. Tapi overall bagus, penampilannya bagus. Mungkin saya bisa kasih semangat untuk teman-teman peserta kategori laki-laki ya, cowok ya. Ini tunjukkan kemampuan Anda, jadi agar kita bisa melihat talenta-talenta yang luar biasa yang hadir di sini semaksimal mungkin. Kalau perempuan mungkin sudah terlihat ya, jiwa-jiwa bergetarnya sudah kelihatan. Nah, yang laki-laki nih yang saya cari nih teman-teman setelah peserta yang di atas panggung ini. Sebentar lagi saya pengen lihat untuk yang laki-laki ya. Dan untuk keseluruhan teman-teman bagus. Masih ada kelihatan nervousnya dikit, tapi dikit sekali. Saya lihatnya beberapa peserta saya bilang sepertinya sudah mulai terbiasa ya dengan beberapa ajang nyanyi ya. Jadi sudah bisa mulai mengatur emosinya, sudah mulai bisa mengatur apa namanya ritmenya seperti itu selama di panggung. Dan itu bagus buat kalian. Dah itu aja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak April. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari teman-teman nomor urut 21 hingga 25. Boleh kembali ke tempat duduk teman-teman. Terima kasih dan sudah siap untuk penampilan dari peserta selanjutnya dari nomor urut 26 hingga nomor urut 30. Langsung saja kita panggil untuk nomor urut 26, Aiga Diva.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk nomor urut 27 dan selanjutnya nomor urut 28, Kayla Agiesta Putri Wiyadi.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih nomor urut 29. Selanjutnya nomor urut 30. Silvira Clarisha Salbi Rahma Fitri.

0: Terima kasih untuk nomor urut 30. Bertahan dulu di sini, saya panggil teman-teman dari nomor urut 26 hingga 29. Oke, ini siang harusnya sih sudah mencair ya untuk nervousnya sedari tadi pagi. Tapi terlihat masih nervous gitu ya. Tapi ini nanti untuk nervous dan enggaknya dewan juri yang akan berkomentar. Baik. Oke, sudah urut. Saya silakan kepada Kak Hafi untuk memberikan komentarnya.
1: Oke, makasih Kak Devi. Oke, selamat pagi menjelang siang adik-adik. Masih nervous? Hah? Lebih kelapar ya kayaknya ya. Oke, menurutku sudah bagus semua. Cuma ini ya, perlu diperhatikan juga untuk semua peserta ya. Ketika bernyanyi, harus bisa mengontrol ya dari emosinya itu dan pernafasan ya terutama ya. Ketika ambil nafas itu juga dikontrol, aku sampai segini, segini, segini itu dikontrol juga. Jangan sampai memenggal kata yang kurang tepat gitu ya. Terus kemudian juga penghayatan lagunya juga harus diperhatikan ya. Makna lagu ini tentang apa, boleh bebas kesana kemari gak apa-apa, tapi tetap harus menghayati lagu ya. Kemudian juga kontrol tekniknya juga ada beberapa yang masih lepas ya, pitch kontrolnya lepas, jadi terdengar agak pitchy. Menurutku semuanya sudah bagus, perlu berlatih lagi dan juga tetap semangat buat semuanya. Udah itu aja.
0: Oke, terima kasih Kak Hafi. Saya ikut ngangguk-ngangguk kayak tahu aja.
1: Kayaknya perlu nyanyi deh.
0: Waduh, jangan. Pulang nanti semuanya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari nomor 26 hingga nomor 30. Ini saya sudah siap menyanyi. Enggak, nyanyi. Ini adalah bakat yang harus dipendam Kak Hafi kalau saya mah ya. Jangan dikeluarkan. Oke, sebelum kita lanjut ke peserta nomor urut 31 hingga 35. Pemirsa, tentu saja untuk audisi Bintang Radio RRI Jember 2026 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, yaitu diantaranya Bank BTN, Kokola, Maena, DSTone, Tawas, dan juga Minizu. Untuk penampilan selanjutnya, kita akan sajikan, waduh udah kayak makanan aja sajikan karena udah siang ya, bawaannya makan aja, waktunya makan siang gitu kan. Tapi enggak dulu karena kita masih ada penampilan selanjutnya dari peserta nomor urut 31 hingga 35 yang akan perform sesaat lagi. Jangan kemana-mana.
2: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: kasih.
1: Oke, terima kasih untuk nomor 32 dan selanjutnya nomor urut 33.
2: Oke, tambah nomor 2 itu barusan yang udah kamu ikuti adalah bintang radio RRI Jember yang hari ini mulai audisi teman pro 2 untuk tahap pertama sepertinya, dan besok masih akan ada lagi teman pro 2 untuk peserta-peserta berikutnya. Jadi kalau kamu penasaran, kamu harus tetap ikuti di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan kali ini balik lagi ke studio Pro 2 ya teman pro 2. Kalau tadi udah ke auditorium Sumitro, kali ini kita akan bareng-bareng teman pro 2. Kamu temenin juga ya, aku bakal siaran dari jam 11 sampai nanti jam 3 siang. Tapi kalau jam 11 seperti biasa teman pro 2, dari jam 10 sampai jam 12 biasanya itu pro 2 hitlist, ada sesi request dan segala macam gitu ya. Kali ini mulai dari jam 11 aja teman pro 2. Jadi masih ada sekitar 1 jam kamu masih bisa ikut meramaikan pro 2 hitlist siang hari ini. Jadi kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2, apa kabar kamu siang hari ini? Aduh, ini udah hari Senin ya teman Pro 2. Tandanya kalau udah hari Senin, kamu harus memulai kembali setelah 2 hari kemarin gitu ya, weekend. Dan sekarang di hari Senin tuh kayak harus banyak banget target-target yang harus terselesaikan, termasuk deadline kerjaan kamu, termasuk tugas-tugas kamu, termasuk apapun lah ya, pokoknya deadline teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist yang udah sisa sejam ini, aku masih bakal temenin kamu tentunya di program acara Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 aja. Jadi manfaatkan waktu kamu teman Pro 2, karena tadi kepotong untuk acara Bintang Radio babak 1 teman Pro 2. Jadi ya udah, buruan kamu bisa seperti biasa kalau mau request langsung aja WhatsApp kita di 081559708950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember sampai nanti jam 12. Jadi pastikan kamu kalau pengen lagu favorit kamu atau lagu yang lagi pengen kamu dengerin gitu ya teman Pro 2, boleh banget ya WhatsApp kita di nomor yang udah aku sebutin tadi dan juga di Instagramnya Pro2jember, karena waktunya semakin terbatas nih teman Pro 2. Waktunya hanya sampai jam 12. Sekarang mulainya tadi kepotong ya dari jam 11 sampai jam 12 untuk program Pro 2 Hitlist, tapi tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu dengan beragam lagu dan juga informasi yang pastinya udah aku siapin spesial untuk kamu teman Pro 2.

0: si hay más borracho que bueno me ayuda.
1: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Ya teman berdua, ikhron dari Raim Laode itu bukan sekedar tentang membaca dalam arti harfiah nih teman berdua. Lagu ini tuh seperti ngajak kita semua untuk membaca kehidupan, membaca pengalaman, membaca diri sendiri, dan mengambil pelajaran dari setiap perjalanan. Karena semakin kita mau belajar memahami apa yang terjadi, semakin tahulah kita teman berdua kemana langkah kita berikutnya. Jadi makanya di dalam Al-Quran juga ada ya teman berdua, Iqra, bacalah. Jadi sebenarnya itu konteksnya adalah baca apapun teman berdua, karena selama kita di dunia ini kita masih belajar, belajar, dan belajar teman berdua. Aduh, dalam banget emang. Karaim Laude ini, I'm your the biggest fans ya pokoknya ya. Karena semua lagu-lagunya tuh sangat-sangat kayak langsung relatable gitu loh teman berdua. Dan lagunya enak-enak semua teman berdua. Pokoknya kayak aku selalu hampir deh, hampir semua lagu-lagunya dari Karaim apal. Kayak ini Iqra, terus lagu yang baru yang lagi Dunia Yang Nanti juga lagi viral tuh teman berdua. Banyak deh lagu-lagunya viral. Thank you so much Karaim udah menciptakan lagu yang serelate itu untuk anak muda. Oke, okay, aku mau bacain requestan dari teman produser yang udah masuk ini ya. Requestan pertama datang dari Kak Fahmi yang pengen dengerin lagu Jangan Paksa Rindu Beda dari Ivan Seventeen. Katanya lagu ini tuh cocok banget buat nemenin suasana santai sekaligus mengingatkan tentang rasa rindu dan juga hubungan yang gak selalu berjalan sesuai harapan. Waduh, betul sekali nih. Jadi emang gitu teman produser ya, namanya hidup pasti ada aja yang gak sesuai dengan harapan kamu. Jadi gak usah dipaksa ya teman produser, apalagi kamu rindu ke orang yang gak rindu sama kamu teman produser. Kemudian ini ada juga requestan dari Kanabila di Kaliwates yang memilih lagu Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Katanya lagu ini tuh punya energi yang seru dan pas banget untuk naikin mood, apalagi

Lo lagi butuh semangat buat ngelanjutin menjalani hari. Oke, terima kasih untuk Kak Fahmi dan juga Kak Nabila. Kamu udah ikut meramaikan Pro 2 Hitlist hari ini. Jadi buat teman Pro 2 lain yang masih mau request lagu, aku masih bakal tunggu. Langsung aja WhatsApp kita di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Siapa tahu ya kan, lagu pilihan yang kamu pengen banget dengerin di Pro 2 Jember, aku putarin setelah ini sama Pro 2. Jadi langsung aja ya. Ini dia Jangan Paksa Rindu dari Van Seventeen, dan dilanjut dengan Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Teman Perudua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada

Teman Pro 2 gak kerasa ya, sejam kebersamaan kita di program Pro 2 Hilis hari ini tuh harus sampai di penghujung acara. Ya emang gak kerasa lah teman Pro 2 orang cuma sejam ya. Karena tadi sejamnya dari jam 10 sampai jam 11 itu ada bintang radio ya teman Pro 2. Jadi untuk Pro 2 Hilis hari ini tuh terasa sangat cepat gitu ya. Ya makasih banyak buat kamu yang dari tadi udah setia nemenin, mulai dari dengerin lagu favorit kamu, terus ada yang ikut request, sampai yang mungkin kamu ada yang sambil kerja, terus ada yang lagi dengernya sambil belajar gitu kan. Terus ada mungkin yang kamu lagi ada dalam perjalanan ya teman Pro 2. Pokoknya apapun aktivitasmu, kamu aku mau ngucapin thank you so much karena kamu udah menjadikan 89,5 FM Pro 2 ini tuh sebagai teman kamu hari ini. Buat yang tadi udah kirim request tapi belum sempat aku puterin, teman Pro 2 jangan kapok ya. Kamu masih tetap bisa kirim request kamu di Pro 2 Hitlist di setiap hari di jam pukul 10 sampai dengan jam 12 siang teman Pro 2. Jadi gak apa-apa deh kalau sekarang lagu requestan kamu belum keputar hari ini ya, tapi siapa tahu di hari-hari berikutnya gitu kan masih bisa kita puterin teman Pro 2. Oke. Dan aku Wevi Aleka harus pamit undur diri dulu dari Pro 2 Hilis teman Pro 2. Semoga siang menjelang sore kamu tetap penuh energi dan moodnya tetap oke gitu ya, dan semua aktivitas kamu hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini waktunya santai siang yang siap menemani kamu dari pukul 12 sampai dengan pukul 3 sore nanti. Ada informasi menarik dan juga obrolan santai serta lagu-lagu pilihan yang udah siap menemani aktivitas siang menjelang sore kamu. Jadi pastikan kamu tetap setia di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, tempat terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabarnya kamu di siang hari ini? Semoga kamu yang hari ini lagi kerja, kamu yang hari ini lagi kuliah, sekolah, atau mungkin kamu hari ini ada yang lagi dalam perjalanan, atau mungkin kamu hari ini ada yang udah rebahan setelah makan siang gitu ya teman Pro 2. Ya, semoga semuanya dalam kondisi baik dan tetap semangat selalu ya. Jadi aku Evi Alaika, seneng banget bisa kembali hadir menemani kamu di santai siang hari ini teman Pro 2, tepatnya di hari Senin tanggal 7 September 2026. Jadi selama 3 jam ke depan aku bakal ngobrol santai barengan kamu ya, berbagi berbagai informasi menarik yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan, mulai dari informasi lifestyle, UMKM, kuliner, olahraga, sampai dengan informasi di dunia hiburan. Semuanya bakal kita bahas untuk nemenin aktivitas kamu sampai pukul 3 sore nanti teman Pro 2. Jadi apapun yang sedang kamu lakukan hari ini, jangan lupa kamu untuk tetap jaga mood kamu dan nikmati siang kamu barengan kita di Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
2: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
2: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi, biar tetap keren gimana?
2: Tepang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lo berdua kalau ngomongin soal kuliner Rusia, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kamu adalah borscht. Tapi ternyata teman pro 2, Rusia itu punya banyak banget makanan tradisional yang bentuk dan cara makan ini cukup unik teman pro 2. Nah, kali ini aku bakal ngenalin ke kamu 6 kuliner khas Rusia yang mungkin belum terlalu familiar buat kamu dan termasuk buat aku juga nih teman pro 2. Yang pertama ada Medovik, yaitu kue berlapis dengan madu dan juga krim. Bentuknya ini bertumpuk dengan lapisan yang tipis-tipis, bikin tampilannya tuh menarik sekaligus menggoda untuk dicobain teman pro 2. Nah, yang kedua ada yang namanya Kolodets. Kalau yang satu ini tuh cukup unik teman pro 2, karena daging yang disajikan di dalamnya tuh berbentuk seperti jelly. Jadi dagingnya dimasak bersama tulang dalam waktu yang cukup lama, kemudian didinginkan sampai kaldunya ini mengeras. Dan yang selanjutnya ada yang namanya Okrosoka, yaitu sup dingin yang biasanya disantap saat musim panas. Isiannya tuh bisa berupa mentimun, kemudian kentang, telur, sampai dengan daging teman pro 2. Kuahnya secara tradisional ini bisa menggunakan kefas, minuman fermentasi yang berbahan roti yang memberikan rasa sedikit segar dan juga sedikit asam. Gimana tuh? Sedikit segar dan sedikit asam. Ya pokoknya begitulah ya teman pro 2 ya. Selanjutnya yang keempat ada sup tradisional yang berbahan utama kol atau sauerkraut kalau di bahasa Rusianya gitulah pokoknya ya. Hidangan itu udah lama menjadi bagian dari makanan sehari-hari dari masyarakat Rusia teman pro 2. Dan selanjutnya ada pierogi, makanan berbentuk roti atau pastry kecil dengan berbagai macam isian, bisa berisi daging, ikan, sayuran, keju, bahkan isian manis. Dan cara membuatnya juga gampang, bisa dipanggang atau digoreng. Dan yang terakhir ada palmeni, yaitu pangsit kecil berisi daging yang biasanya direbus. Makanan ini tuh juga sangat populer di Rusia loh teman pro 2, terutama di wilayah Siberia. Dan secara tradisional bisa disimpan dalam keadaan beku hingga sehingga praktis banget untuk bekal atau dalam perjalanan kamu gitu loh teman pro 2. Nah, itu dia 6 kuliner mana nih kira-kira yang bikin kamu makin penasaran nih teman pro 2. Medovik yang manis, Kolodets yang bentuknya unik, atau pelmeni yang mirip dengan pangsit. Ya, kalau aku sih apapun deh makanannya teman pro 2, yang penting tetap enak untuk dimakan.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gurita termasuk salah satu hewan paling cerdas di laut. Gurita memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang, sementara 1 lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Menariknya, gurita juga mampu berubah warna dan tekstur kulitnya untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Kemampuan ini membantu gurita bersembunyi dari predator atau justru mendekati mangsanya tanpa terlihat.

0: asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Perdua sekarang dengerin Radio Republik Indonesia, nggak harus selalu lewat radio terestrial loh. Ada aplikasi RRI Digital yang bikin kamu bisa tetap dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja. Kamu mau dengerin radio live bisa, kamu mau baca berita terbaru bisa. Terus apa lagi ya yang bisa dilakukan di situ? Banyak banget ya Teman Perdua. Pokoknya fitur-fiturnya kamu bisa coba aja sendiri. Yang paling penting kamu bisa live chat juga bareng penyiar kesayangan kamu. Makanya kamu langsung aja download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu ya.

0: siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik. Bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.
1: Cuma hari telele, kayak cabai tewai, mau beli cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Fast food memang enak dan praktis. Tapi, terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
3: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Mah.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Mah.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Nomor 2 kita lanjut ke kabar sepak bola Eropa. Ini Barcelona tampil luar biasa saat bertandang ke markas Valencia di Mestalla pada pekan keempat La Liga 2026-2027. Dan gak tanggung-tanggung nih tamam periode 2, Barcelona ini sukses membantai tuan rumah dengan skor 5-0. 5 gol Barcelona ini masing-masing dicetak oleh Lamine Yamal yang menyumbangkan 2 gol alias brace. Kemudian ada Fermin Lopez, Rapinha dan juga Pedri. Hasil ini tuh membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen dengan torehan sempurna 12 poin dari 4 pertandingan. Sementara Valencia harus menerima kenyataan pahit karena masih berada di dasar klasemen dengan baru mengkoleksi 1 poin. Pelatih Barcelona Hansi Flick ini memuji penampilan anak asuhnya yang menurutnya nyaris sempurna, katanya gitu tamam periode 2. Meski begitu, Flick ini tetap meminta timnya untuk bisa mengontrol pertandingan dengan lebih baik. Menariknya lagi, Barcelona ini tetap tampil agresif meskipun pertandingan ini berlangsung dalam suhu panas mencapai 34 derajat Celcius tamam periode 2. Di sisi lain, pelatih Valencia Carlos Corbrin ini mengakui bahwa Barcelona ini memang tampil jauh lebih superior. Valencia pun kini harus segera melakukan evaluasi agar bisa bangkit dan menjauh dari zona degradasi tamam periode 2. Kira-kira ya tamam periode 2, kamu kalau fansnya Barcelona, kamu bangga gak sih dengan perolehan mereka yang bisa mengalahkan tuan rumah sampai 5-0 tuh ya? Aku bangga sih tamam periode 2.

0: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
1: Pagi-pagi gini, enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar.

Garuda Nusantara ini sukses mengalahkan Australia U20 dengan skor 2-0 pada laga terakhir kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Lao National Stadium Laos pada Minggu 6 September kemarin nih, Taman Perdua. Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-28 lewat Theodore Evan Lemming yang berhasil memanfaatkan umpan Zahabi Goli. Australia kemudian mencoba meningkatkan tekanan di babak kedua, tapi pertahanan Indonesia ini tampil disiplin dan berhasil menjaga gawang Dava Al-Ghazmi tetap aman. Indonesia ini justru kembali mencetak gol di masa injury time sama Raihan Brick yang menggadakan keunggulan pada menit 90+2 lewat tendangan kaki kanan yang mengarah ke tiang pertama. Kemenangan ini membuat Indonesia mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan sekaligus memastikan Garuda Nusantara ini finish sebagai juara grup H. Dan yang lebih keren lagi, Indonesia ini mencatatkan 5 gol dan belum kebobolan sama sekali loh tanpa perlu 2. Wih, keren sekali. Dengan status juara grup, Indonesia ini dipastikan akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027 yang akan berlangsung di Tiongkok pada Maret tahun depan nih tanpa perlu 2. Dan perjuangan belum berhenti di sini aja. Piala Asia U20 2027 juga menjadi salah satu jalur menuju Piala Dunia U20 2027. 4 tim terbaik Asia nantinya akan mendapatkan tiket ke turnamen dunia tersebut. Yaudah, selamat ya buat Garuda Nusantara. Semoga perjalanan timnas U20 di Piala Asia nanti semakin jauh dan semakin membanggakan. Jadi gak sabar deh prosesnya seperti apa. Kita tunggu ya nanti tandingnya teman-teman.

Nanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Radio sekarang dengerin Radio Republik Indonesia itu nggak harus selalu lewat radio terestrial aja. Ada aplikasi RRI Digital yang bikin kamu ini tetap bisa dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja loh. Kamu mau dengerin radio live, kamu bisa baca berita terbaru, kamu bisa dengerin podcast, kamu juga bisa line interaktif bareng penyiar kesayangan kamu. Pokoknya semuanya ada di aplikasi RRI Digital di Tawang Pro 2. Kamu tinggal aja download aplikasinya di smartphone kamu atau kamu bisa akses di digital.rri.co.id lalu pilih Pro 2 Jember. Jadi kemanapun kamu pergi, Radio Republik Indonesia tetap bisa nemenin aktivitas kamu dimanapun dan kapanpun juga.
1: Decision.

0: Tahukah kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter. Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.
1: Selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
2: Kamu ngapain?
1: Kok ada dia sih?
2: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
1: Enggak kok.
2: Alah, udahlah, gak usah bohong. Zaman sabotase, kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah teman Pro 2, itu tadi yang udah aku sampaikan ke kamu beberapa informasi di dunia olahraga ya. Karena seperti biasa di Terva kedua santai siang tuh udah nemenin kamu teman Pro 2 saatnya. Setelah ini aku bakal ngajak kamu untuk masuk ke interval ketiga di santai siang dengan informasi dunia hiburan, karena akan masuk ke segmen showbiz teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka sama film, kemudian drama, musik, atau penasaran sama kabar terbaru dari para artis favorit kamu, jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Ada berbagai informasi terbaru yang udah aku siapin untuk kita bahas bareng, mulai dari tontonan yang lagi ramai sampai dengan kabar menarik dari dunia entertainment. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka musik elektronik dan festival musik, ini tuh ada kabar yang wajib banget masuk ke telinga kamu nih Teman Pro 2. Jadi Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 ini udah mengumumkan line up fase pertama untuk gelaran tahun ini. Festival musik elektronik ini tuh bakal digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Desember 2026 yang akan dilaksanakan di G-Expo Kemayoran Jakarta. Nah, di fase pertama ini nama-nama yang udah diumumkan juga gak main-main nih Teman Pro 2. Ada Afrojack, ada Alox, kemudian ada Axwell, ada Sebastian Ingrosso, kemudian ada Rehab dan juga Dimitri Vegas. Selain itu juga ada Billy Gillis, terus ada Cosmic, ada Dimension, terus ada Fur, ada Lily Palmer, ada Matrix, ada banyak banget ya pokoknya Teman Pro 2 yang bakal siap untuk meramaikan panggung DWP di tahun ini. Tapi Teman Pro 2, line up ini tuh belum selesai dan penyelenggara ini masih akan menyiapkan sejumlah nama lain yang bakal diumumkan untuk melengkapi deretan performer DWP 2026. Dengan mengusung semangat The Dream Gets Bigger, The Sound Gets Louder, DWP 2026 ini juga disebut bakal hadir dengan skala yang semakin besar. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang udah siap menyusun wishlist festival musik akhir tahun, DWP 2026 ini bisa banget masuk ke wishlist kamu ya. Siapa tahu gitu kan kamu mau jedak-jeduk barengan penyanyi kesayangan kamu juga bisa di situ Teman Pro 2.

0: Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der-Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Tuh Bro 2, buat kamu yang udah gak sabar masuk lagi ke dunia sihir Harry Potter, ini tuh ada kabar terbaru. Jadi HBO ini baru aja mengumumkan 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter. Yang pertama ada Billy Barrett yang dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang nantinya bakal dikenal sebagai Lord Voldemort. Ini juga bakal menjadi kemunculan pertama karakter Voldemort dalam versi serial terbaru HBO nih teman Bro 2. Kemudian ada Lenny Rush yang akan memerankan Dobby, si peri rumah yang pastinya udah gak asing buat para penggemar Harry Potter. Karakter Dobby sendiri diperkirakan akan diwujudkan menggunakan teknologi CGI ini teman Pro 2. Dan yang ketiga ada pergantian pemeran untuk Ginny Weasley. Mulai musim kedua, karakter Ginny ini akan diperankan oleh aktris cilik Bonnie Hill, menggantikan Gracie Cochrane yang meninggalkan peran tersebut setelah menyelesaikan syuting musim pertama. Sementara itu, musim pertama serial Harry Potter akan mengadaptasi cerita Harry Potter dan juga The Philosopher's Stone dengan pemeran utama baru ya teman berdua, yaitu Dominic McLean sebagai Harry Potter, kemudian ada Arabella Stanton sebagai Hermione dan juga Alastair Stout sebagai Ron Weasley. Dan musim pertamanya ini bakal dijadwalkan tayang pada 25 Desember 2026 besok teman Pro 2. Nah, setelah itu juga bakal tayang di HBO. Nah, setelah itu juga tentunya makin penasaran kan dengan karakter-karakter baru yang bakal muncul di musim berikutnya. Tapi belum tahu dan belum dikonfirmasi teman Pro 2 musim kedua ini kapan. Yang penting musim pertama yang bakal tayang di tanggal 25 Desember 2026. Ih, jadi gak sabar deh seperti apa teman Pro 2 ya, film serial ini tuh akan dikemas. Coba bayangin dari novel terus jadi serial tuh seperti apa. Yaudah kita tunggu aja ya teman Pro 2.

Kamu berdua gak kerasa ya 3 jam kebersamaan kita di Senin Siang hari ini tuh harus sampai di penghujung acara. Tadi mulai dari informasi menarik, cerita seputar lifestyle, olahraga, sampai dengan kabar dunia hiburan. Semoga semua yang aku sampaikan hari ini bisa menambah wawasan sekaligus bikin waktu santai siang kamu lebih seru, teman Produa. Jadi, aku Wevi Aleka harus signing out dulu dari Santai Siang. Buat teman Produa yang masih beraktivitas, tetap semangat, jaga mood kamu, dan jangan lupa kasih waktu untuk diri kamu sendiri istirahat sejenak, teman Produa. Dan jangan kemana-mana ya, karena setelah ini bakalan ada program menarik lainnya, yaitu Sore Ceria barengan Dita Oli dan juga Trio Gadeni yang bakal nemenin sore kamu. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2.

teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
2: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
1: Emang kenapa sih?
2: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 7 September 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Indonesia, juara dunia Bosia 2026 peraih 3 emas dan 1 perak. Informasi berikutnya tentang Kemdikti Saintek luncurkan AK Peta perkuat kepemimpinan perguruan tinggi. Dan informasi yang terakhir tentang antrian Ketapang 15 km Gapasdap soroti kapasitas dermaga. Dan nomor Pre 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Indonesia menjadi juara dunia Bosia di World Bosia Championship 2026 dengan meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Handayani meraih emas BC 1 putri, Muhammad Afrizal Syafa meraih emas BC 1 putra, dan tim mix BC 1 BC 2 juga meraih emas. Felix Ardi Yuda meraih medali perak BC 2 putra. Sementara Indonesia unggul atas Thailand dan Hong Kong pada perolehan medali. Kemdikti Saintek meluncurkan Akademi Kepemimpinan Pendidikan Tinggi atau AKPT untuk memperkuat kapasitas pemimpin perguruan tinggi di Indonesia. Program AKPT dirancang sebagai ekosistem transformasi dan regenerasi kepemimpinan pendidikan tinggi, bukan hanya pelatihan teknis semata. Inisiatif ini bertujuan mendorong kampus menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional melalui kepemimpinan yang berkualitas dan transformasional.

Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mencapai sekitar 15 km pada hari ini di hari Senin 7 September 2026. DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap menilai kondisi tersebut terjadi akibat berkurangnya kapasitas pelayanan dermaga, bukan karena kekurangan kapal. Saat ini terdapat 56 kapal yang memiliki izin operasi di lintasan Ketapang Gilimanuk. Namun kapal yang dapat beroperasi setiap hari hanya sekitar 23 unit, lebih rendah dibanding kondisi normal yang mencapai 28 sampai 34 kapal. Baik teman Pre 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre 2 selanjutnya.

0: Sorry, Julia. Today in Sorry bareng Rudy.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Di Lopos 9,5 FM Radio RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore
1: teman Radio. Selamat sore teman Radio. Kita udah seru banget, jadi stage aja di Lopos.
0: Kita kenalan dulu kali ya.
1: Kali tiap hari kenalan, Bu.
0: Nah, kan siapa tahu ada pendengar baru kita di sore hari ini.
1: Iya, perkenalkan saya Arya Saloka.
0: Arya Selokan. Nah, teman Pre2 ini suara yang mungkin sudah enggak asing.
1: Betul banget. Ada Deni dan juga Dita yang siap untuk menemani kamu dan juga suara gitu barusan.
0: Masuk ya.
1: Masuk lo
0: itu tandanya adalah timing. Yuk buruan, kamu hanya butuh waktu 1 menit gitu. Jadi
1: teman yes, kita bisa berdiri sampai 5 menit.
0: Jangan ya, teman Pre2 itu.
1: Kita lama-lama enggak sih, Bu? Ini 11 menit 11.
0: Teman Pre2
1: berarti 4 menit lagi ya.
0: Pengen dengerin lagu, enggak sabar banget.
1: Enggak kok ini kan ngomong lebih banyak, ada yang ngomong kayak gitu loh, Bu. Ada ini. Oh iya iya, siap-siap, kita akan ngomong lebih banyak. Jadi kita langsung ngebuka topik kita pada
0: belum dong, Ampre 2. Ini sore ceria.
1: Tapi kamu ngantri bensin ke hari
0: ini? Kemarin.
1: Tuh kan lagi, kenapa sih Jember ini lagi orang-orang itu lagi pada panik buying nih. Ayo dong teman Pro 2. Jangan sampai kayak gitu. Sampai tadi pagi tuh aku lihat postingan pagi hari di Rabi Puji.
0: Apa postingannya?
1: Macet parah, Bu. Jadi kan mungkin hari Senin ya, ketepatan hari Senin. Jadi
0: betul,
1: semua pada masuk, kerja, sekolah, semuanya pada masuk. Jadi pada ngantri beli bensin di area Tawang Alun. Itu sampai macetnya di jalanan, Bu.
0: Nah, kemarin aku lihat konten FYP, itu ada namanya ini, Dead Ideas.
1: Apa itu?
0: Ide dead baru di Kota Jember.
1: Gimana,
0: jam 1 malam antri bensin. Menghabiskan waktu berdua.
1: Berdua.
0: Kamu bisa TikTok di atas motor.
1: Dead.
0: Aku bilang apa tadi?
1: Dead. Kayak meninggoy.
0: Enggak dong, dead.
1: Dead.
0: Nah, teman Pre2 sesaat
1: jadi,
0: lagi
1: itu bahas. Gimana konsepnya?
0: Sudah, sesaat lagi kita bahas teman Pre2 kita.
1: Ini masih kurang 3 menit.
0: Hadirin informasi setelah ini, jangan kemana-mana pokoknya.
1: Kok cepet banget sih penyiar ini ngomong apa sih, kok cepet banget penyiar.
0: Terus ya, di 89,5 FM Pre2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
2: Mau meeting sama klien doang.
1: Pakai kebaya?
2: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
1: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
2: Itu tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tolong predua siapa nih yang sekarang mungkin kakinya masih cenat-cenut.
1: Oh, smash kali ya. Hatiku oh, iya. Terasa cenat-cenut tiap siapa ada kamu.
0: Dulu kalau yang gak tahu Smash, Smash ini setara BTS di eranya gitu ya.
1: Bener teman produk ibarat. Aku dulu tuh kalau zaman-zamannya boy band sama girl band tuh aku suka dulu zamannya
0: siapa? Cherry Bell.
1: Tidak.
0: Super Gelis.
1: Ada.
0: Siapa?
1: Cowboy Junior.
0: Cowboy Junior.
1: Aku tuh suka banget dulu tuh kayak kan Cowboy Junior dulu pernah ada momen di Jember tuh, yeah. Datang ke Jember.
0: Terus
1: aku kayak nangis gara-gara aku enggak bisa nonton. Terus ada dulu momen di mana di Facebook itu ada kayak share nomor

0: Iqbal. Aldi Maldini.
1: Dulu aku sempat punya nomornya Prilly Latukonsina. Aduh, dulu tuh kita kan? Tuh apa sih?
0: Apa sih gitu ya? Kayak foto-foto Kobe Junior downloadnya di warnet.
1: Iya gitu. Ya itu kenangan masa lalu teman-teman.
2: Dan masa lalu banget sih.
1: Dan mungkin kalau sekarang mereka comeback juga kita sebenarnya seneng juga karena emang lagu-lagunya sebenarnya bagus teman-teman.
2: Bagus banget.
1: Bagus banget. Dan back to topic, ngomongin soal cenat-cenut.
2: Iya, tapi yang ini bukan hati ya yang cenat-cenut ya, tapi cantengan teman-teman.
1: Cantengan. Atau bisa kental kamu juga teman-teman.
2: Aduh agak berbahaya ya kata-katanya
1: ini
2: barusan ya.
1: Ini loh apa namanya ini kaki itu kan bagian
2: betis,
1: belakang.
2: Betis.
1: Oh iya betis. Karena memang beberapa baru aja menyelesaikan untuk Tajum Tra.
2: Iya, oh iya benar.
1: Hari Sabtu ya.
2: Sabtu 5 September ya tahun 2 dilaksanakan kegiatan yang udah hampir setengah abad loh ini.
1: Setengah abad ya.
2: Tetap eksis dan selalu ditunggu masyarakat.
1: Tajum Tra itu apa sih enggak tanya ayo.
2: Tanggul Jember tradisional.
1: Oh iya, Masya Allah hafal.
2: Kamu aja enggak tahu karena kamu kan dari Tuban kan.
1: Tapi aku tahu, mengikuti banget aku.
2: Di Tuban ada enggak sih kegiatan kayak gini hampir-hampir kayak gini?
1: Enggak.
2: Jalan kaki mungkin dari Tuban ke Sleman gitu.
1: Waduh, agak too much ya, jauh ya. Gak ada, kalau di Tuban tuh gak ada jalan kaki.
2: Apa-apa?
1: Bersepeda dong.
2: Wow.
1: Gaya banget, gak ada juga.
2: Anaknya culture banget dari sana ya.
1: Nah itu Mompre 2, seperti yang tadi Dedi bilang ya, kalau ini udah setengah abad. Sudah sebenarnya pertama kali digelar tuh tahun 1977.
2: Waduh. Lama banget.
1: Belum lahir aku ya.
2: Katanya udah lahir. Wah, sebelumnya malam kamu.
1: Pejuang ini. Menariknya tuh Mompre 2 meskipun generasinya berganti terus, ternyata semangatnya juga gak luntur ya. Tetap berjalan bersama dari Tanggul menuju Jember. Masih ada yang berjalan.
2: Ada loh teman-teman. Ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang ada kayak yang menggeronggong.
1: Engkrang.
2: Engkrang.
1: Oh ya engkrang. Ada yang naik
2: engkrang.
1: Ada yang naik engkrang.
2: Kayak hari ini mulut mulutita full tipe ya teman berdua ya.
1: Ya kamu bagian tip ekin ya.
2: Udah nipek, nyapu semuanya deh pokok bersih-bersih.
1: Banyak tugasmu ya.
2: Dan peserta ini mulai jalan dari alun-alun Tanggul tuh mulai jam 1, Bu.
1: Ah?
2: Menempuh hampir 30 km. Dan pesertanya ini menjadi catatan baru ya. Sebanyak 25.613 peserta.
1: Gak usah sedih. Ini udah selesai semua loh. Yang bikin aku sedih ya, kemarin tuh ada konten bapak-bapak. Dia itu ikut Tajum Tra. Mau nyebal. Nyebal tuh apa ya?
2: Apa lagi dia?
1: Dia mau ambil jalan pintas.
2: Oh iya.
1: Jadi videonya tuh di semak-semak gitu. Gak taunya dia nyasar gak bisa balik. Maaf bapak aku ketawa.
2: Sedih banget bapak. Makanya jangan curang-curang. Tapi ada loh ceritanya, emang ada startnya dari Mangli.
1: Abis itu naik ojol.
2: Naik ojol juga. Tapi, jadi kan peserta kan jarak yang ditemukan 30 km tuh Bu, menuju alun-alun. Tapi teman berdua, Tajim Tari ternyata bukan cuma soal siapa yang paling cepat sampai garis finish ya.
1: Terus
2: di sepanjang perjalanan ada semangat kebersamaan, gotong royong dan juga saling menguatkan. Yang capek disemangatin, yang tertinggal ditunggu.
1: Benar.
2: Yang tidur dibangunin.
1: Yuk jalan-jalan-jalan gitu ya.
2: Iya.
1: Menariknya lagi tuh Mompre 2 Tajum Tra gak cuman terjadi di titik start dan juga finish aja. Karena sepanjang rute itu banyak banget warga yang meramaikan. Ada pedagang dan UMKM yang membuka lapak.
2: Betul.
1: Dan pastinya aku ada di situ.
2: Oh iya? Kamu yang, jualan apa?
1: Enggak, yang beli dong.
2: Oh berarti kamu ikut menyemangati dalam
1: ikut
2: arti
1: menyemangati
2: UMKM-nya kan?
1: Menyemangati UMKM. Sementara teman Pre 2 kostumnya juga menarik-menarik banget. Terus ada yel-yel-yel juga. Kreatif banget deh.
2: Betul. Dan PMK Jember ini juga ngasih hadiah. Uang pembinaan ada hingga 100 juta rupiah loh. Door prize dengan total nilai yang sama. Ada sepeda motor, sepeda listrik, sepeda MTB, sampai berbagai peralatan elektronik.
1: Ya, sayangnya bagian jajan gak dapet ya.
2: Gak dapet ya, karena Dita kan tadi kan Dita yang disemak-semak itu kamu jangan.
1: Sebenernya aku ikut bapaknya gitu.
2: Ternyata yang ngevideoin kamu.
1: Aku kameramennya gitu.

0: disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomam Pre 2 buat kamu yang mungkin di hari Senin ini ya, sebentar lagi sudah jam pulang Tomam Pre 2. Hati-hati di jalan ya nanti. Dan buat kamu yang akan melanjutkan aktivitas di sore hari ini, tenang aja, kamu tetap bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital Tomam Pre 2. Karena melalui aplikasi ini kamu bisa dengerin kita dari mana aja dan ke dan di mana aja. Jadi kamu bisa tuh kantongin kita, bawa aja untuk lanjut beraktivitas di sore hari ini, di hari Senin ini Tomam Pre 2. So buat kamu yang belum punya aplikasinya, langsung aja download di Play Store ataupun App Store ya, karena banyak banget manfaatnya. Selain kamu bisa dengerin kita di mana aja dan kapan aja, kamu juga bisa dengerin RRI dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tomam Pre 2. Selain itu kamu juga bisa update berita di sana Tomam Pre 2, jadi kamu gak akan ketinggalan info-info dari kita dan juga lagu-lagu dari kita juga. So langsung aja download di Play Store ataupun App Store ya, ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

0: Kita pasti pernah dengar kalimat ini. Buku adalah jendela dunia. Terdengar cukup familiar ya, dan bahkan mungkin sering banget lewat di telinga ataupun di poster-poster dinding. Tapi pernah nggak kita coba benar-benar mikir apa sih maknanya? Coba bayangin, kamu duduk di satu tempat, nggak kemana-mana, tapi bisa tahu kehidupan di negara lain, ngerti cara orang berpikir, bahkan belajar dari pengalaman yang belum pernah kamu alami sendiri. Itu semua dari buku. Lewat tulisan, kita bisa pergi ke banyak tempat, ketemu banyak sudut pandang, dan ngerasain hal-hal yang sebelumnya jauh dari hidup kita. Jadi, jendela dunia itu ternyata bukan sekedar slogan aja, karena tanpa kita sadari, buku memang membuka pandangan lebih luas dari yang kita kira.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 85.5 FM per 2 RG, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Kembali lagi barengan dengan
1: Duo D.
0: Soalnya kayak kalau ngomong Duo D itu kayak
1: agak apa gitu ya.
0: Geli gitu.
1: Masih barengan aku di Taulia dan juga
0: Tria Gede ini.
1: Wede, itu bener-bener gitu.
0: Kita kan kayak harus lurus gitu loh, karena di depan kita ini ada orang-orang yang hebat, Bu.
1: Nah iya, teman Prediwa sudah di spill di jam 4 ini kita akan ngobrol bareng teman kita yang luar biasa.
0: Luar biasa banget. Jadi teman kita, teman berdua, ini sudah datang di studio berdua dari Jember yang otomatis kalau mereka udah datang, obrolan kita pada sore hari ini tidak cuma bisa didengar doang, tapi juga kita bisa saksikan ya obrolan kita melalui live YouTube-nya RR Jember dan juga TikTok-nya berdua RR Jember. Kita sapa-sapa dulu teman berdua yang sekarang lagi menyaksikan siaran kita hari ini.
1: Hai
0: teman berdua, tuh kan lagi rame kan tiba-tiba ada teman kita, kita sapa dulu. Ada Yulita Eka Fernanda dan juga
1: tenang-tenang agak gedok-gedok ya.
0: Iya, bentuk semangat aku.
1: Oh, bentuk semangat aku.
0: Ya. Ada Azara Nur Zahira.
1: Hai, selamat sore guys.
0: Panggilannya adalah
2: Yulita.
0: Yulita.
2: Hai, aku Yulita Eka Fernanda, bisa dipanggil Yulita.
0: Iya, kita sama aja deh.
2: Semangat banget ini.
1: Semangat banget ya.
0: Semangat banget loh ya.
1: Sebelahnya ada siapa?
0: Sebelahnya ada siapa?
3: Hai, saya Azhara Nur Zahira, bisa dipanggil Azza.
0: Oke, ini kayak Azza dan juga Yulita.
1: Betul.
0: Ya, ini kayak dua kepribadian, yang satu baru berangkat sekolah, yang satu pulang sekolah. Yang satu semangatnya masih luar biasa, yang satu kayak ya ini definisi pulang sekolah sih kak, ya kayak gini sih. Gitu.
1: Betul, karena memang kalian pulang sekolah ya.
0: Ini pulang sekolah.
1: Sudah menyempatkan hadir di sini dari mana?
2: Dari Mandua Jember.
0: Mandua Jember. By the way, kalian sekolahnya ini gimana teman-teman di hari Senin ini? Apakah menyenangkan, membosankan, atau
1: capek banget
0: atau menyedihkan atau bagaimana?
1: Atau bagaimana?
2: Capek banget. Apalagi tadi habis ulangan kimia. Ya Allah.
1: Ya Allah. Ya
0: Allah.
1: Kamu kelas berapa sih, Yulita?
2: Kelas 11.
0: Kalau Azza gimana Azza hari ini?
3: Sama. Juga capek banget.
0: Oh, capek banget.
3: Tetap semangat.
1: Kalian satu kelas?
2: Satu kelas.
0: Satu bangku juga?
2: Enggak, beda bangku.
0: Ya kenapa sih enggak satu bangku sih kalian?
2: Waduh.
0: Kenapa berat ya gitu?
1: Ada rollingan enggak?
2: Iya, rollingan tiap 2 minggu sekali rollingan bangku.
0: Tapi kalian pernah sebangku enggak?
3: Enggak pernah.
0: Siapa tahu dari siaran ini kalian bisa sebangku ya kan.
1: Kalian jurusan apa kalau boleh tahu di kelas 11 ini?
2: IPAS. Soalnya anak asrama semuanya IPAS.
0: Oh, karena by the way, karena mereka berdua ini adalah anak asrama teman berdua. Kenapa kok anak asrama selalu penjurusannya langsung IPAS? IPAS.
2: Soalnya dikelompokkan cewek semua. Jadi enggak gabung sama cowok gitu. Jadi pihak asrama itu mengumpulkan kita satu asrama itu cewek semua satu kelas. Nah, itu jurusannya IPAS gitu.
0: Apakah itu tidak ada ditanya dulu apakah kalian mau IPAS atau apa satunya?
2: Sebenarnya
0: mungkin karena bisa jadi kan karena demokrasi kan. Mungkin enggak. Loh iya loh. Bisa kita voting yang paling banyak. Oh, ternyata IPAS oke, semuanya setuju IPAS atau ini ya udah ini sudah ketentuan kalau yang asrama cewek-cewek
1: IPAS
0: harus masuk IPAS gitu atau gimana?
2: Ketentuan.
1: Oh,
2: asrama
1: ketentuan.
2: Putri itu harus IPAS. Sebenarnya saya tuh milihnya IPS.
0: Kenapa?
2: Jadi ini milihnya IPA, tapi ya karena kita asrama jadi dikumpulin jadi satu jadi IPAS.
0: IPAS. Oh, mungkin buat next ya. Kita kasih saran.
1: Siapa gitu ya?
0: Tiba-tiba kita ngasih saran. Saya berasa kayak ketua yayasan di sini ya.
1: Tapi kalian enjoy sejauh ini
2: enjoy,
1: di IPAS.
2: Soalnya
1: aman ya.
2: Aman. Soalnya bareng teman seasrama jadi bisa sharing-sharingnya tuh mudah. Pihak asrama itu menggabungkan kita tuh biar agar pas kerja kelompok itu tidak sulit, kesulitan gitu.
0: Jadi langsung dalam satu tempat yang sama ya.
1: Oh, jadi semuanya pelajarannya juga sama biar memudahkan juga. Oh, that's the point. Nah, teman Radio di sore hari ini Yulita ini merupakan grand finalis Duta Siswa Indonesia 2026.
0: Grand finalis Duta Siswa Indonesia loh Bu ya. Indonesia loh ini.
1: Setelah ini kita bahas ya. Dan yang gak kalah ada Azza. Azza ini juga finalis Olimpiade Bahasa Indonesia.
0: Dan fun fact-nya mereka berdua ini adalah merupakan Hafizah teman berdua ya. Masya Allah. Jadi mereka sudah bisa berprestasi di bidang akademiknya, di secara religi mereka juga menekuni di situ gitu ya. Bagaimana kisah hidup?
1: Berat
2: kisah hidup banget ya ini.
0: Bagaimana perjalanan
1: sosok Yulita
0: dan juga Azza? Bagaimana mereka bisa melewati setiap kerikil-kerikil perjalanan hidup ini? Sesaat lagi kita akan bercerita teman-teman berdua. Jadi di sesi yang kedua dan ketiga, jangan kemana-mana, stay tune aja dulu di 89,5 FM Berdua RC Bar,
1: teman terbaik kamu.

Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.

0: 89.5 FM Pro 2 RRJ, teman terbaik. Kamu masih barengan dengan Dita dan juga Denny.
1: Betul.
0: Di sore hari ini, di sore ceria, kita sudah ngobrol-ngobrol kenalan tadi dengan narasumber yang ada di depan kita.
1: Barengan Yulita dan juga Aza.
0: Aza, kelas 11.
1: Man 2 Jumat.
0: Langsung dikasih tau.
1: Apa itu maksudnya?
0: Kan biar kalau kelas kan ada huruf-hurufnya 11 A, B, C, D, E, F, G.
1: Ini 11 H.
0: 11 H.
1: Oke,
0: gak sekalian ketua kelasnya siapa namanya?
2: Saya.
0: Oh iya. Wali kelasnya Aza.
1: Wali kelas. Kepala sekolahnya ada gitu.
0: Aduh, saya.
1: Bapak
0: ngepet. Ibu ketua yayasan.
1: Ketua yayasan. Ketua komite. Waduh. Nah, teman Predua kalau lihat perjuangan mereka, ini BTW sudah aku post di story Instagram ya. Sudah aku kasih question box juga. Jadi kalau kalian mau bertanya juga bisa banget teman Predua.
0: Betul. Kita akan tanya langsung ya.
1: Boleh.
0: Sembari menunggu.
1: Iya.
0: Mau berdua yang mau tanya-tanya ya. Ini kan kalau ngelihat dari perjalanan hidup kalian begitu ya. Oh, yang walaupun kita nggak tahu kapan kalian lahir di muka bumi ini.
1: Belum, kita belum tahu ya.
0: Kita hanya sekilas tahu aja kalau kalian pernah berprestasi.
1: Betul.
0: Dalam perjalanan hidup kalian gitu ya. Ada Duta Siswa Indonesia. Ada yang jadi Olimpiade Bahasa Indonesia juga. Hafalan Al-Quran juga. Sebenarnya sejak kapan kamu mulai tertarik untuk ikuti kegiatan atau kompetisi yang berhubungan dengan prestasi itu, teman-teman?
1: Betul.
0: Mulai sejak kapan?
2: Mulai dari siapa dulu?
1: Yulita dulu, yuk.
0: Dita dulu boleh.
1: Sebenarnya kalau aku sejak
0: ah nggak enak didengar. Oke, Yulita dulu atau Aza dulu?
1: Karena tidak ada prestasi. Kalau Yulita, bagaimana?
0: Yulita dulu. Kalo Yulita boleh deketin mikrofonnya?
1: Nah.
0: Jangan dimakan ya Yulita ya.
1: Gimana kalau kamu sejak kapan nih
0: sejak
1: mulai?
0: Sejak kapan Yulita?
1: Duh, enak banget berkompetisi. Candu.
2: Dari SD.
1: Dari
0: oh iya dari SD. Apa inget gak dulu kompetisi pertama yang pernah kamu ikuti dulu?
2: Dulu waktu SD kelas 2 itu saya diikutin drum band. Dan kebetulan saya jadi mayoret.
0: Oh my god.
2: Dan itu pertama kali banget. Terus langsung diikutin lomba. Padahal baru latihan sekitar 3 bulan. Terus langsung diikutin lomba. Dan alhamdulillahnya jadi 3.
0: Dita dulu juga pernah ikutan lomba marching band. Dia juga dituju sebagai mayoret. Tapi dia gak bisa pegang tongkat.
2: Loh.
0: Karena sekali dipegang tongkat jadi ular.
1: Takut banget.
0: Fir'aun.
1: Aduh. Nah kalau di Yulita awal mula berarti di drum band dulu ya.
0: Drum band
1: ya. Sampai sekarang gak drum bandnya atau udah?
0: Mayoret udah pensiun.
1: Pensiun.
2: Di sini kan gak. Di Mandua gak ada.
0: Ya kan dulu kalau bayangan dulu kalau drum, kalau jadi mayoret kan tampilan bu.
1: Oh iya.
0: Ya kan ya mungkin masa bagian dari asrama.
1: Siapa tahu ada, siapa tahu dia melanjutkan di drama.
0: Oh
1: iya.
0: Kenapa akhirnya skill kamu tidak melanjutkan?
1: Sejak kapan?
0: Sejak kapan kamu tidak
1: pensiun dini?
0: Pensiun dini itu.
2: Sejak karena SMP.
0: Oh, karena sudah tidak mendapat dana pensiun. Oh
2: iya. Enggak juga sih.
1: Kenapa berhenti?
2: Karena di SMP juga gak ada drum band-nya.
0: Oh. Oke, okay. Atau mungkin kamu tertarik dengan bidang yang lain pada saat SMP?
1: Iya.
0: Apa bidang di SMP yang kamu tekuni?
2: Paskibra, terus pramuka, terus organisasi yang lainnya juga.
0: Okay. Tapi kalau misalnya di SMP itu ada marching band, apakah kamu akan melanjutkan ikutin juga?
2: Wah iya dong.
1: Wah iya dong.
0: Berarti kalau di SMA sekarang nih, kalau misalkan ada kesempatan buat jadi mayoret lagi mau?
2: Mau.
0: Oh, emang jiwanya di situ kayaknya, Bu.
1: Mayoret lagi enggak mau coba pegang drum atau apa?
2: Enggak mau berat.
1: Enggak mau berat.
0: Atau mungkin pegang omongan orang?
2: Enggak mau.
1: Enggak bisa dipegang.
2: Kami iya.
1: Iya lagi.
2: Soalnya mulut orang tuh pisau.
0: Oh iya benar. Tajam. Kenapa, Bu? Kok sampai
1: kok iya gitu ya.
0: Kalau Aza sendiri gimana Aza? Kamu mulai kapan menekuni?
2: Kalau Olimpiade itu dari SMP sudah mulai kayak gitu. Terus sampai TK?
0: Iya. TK
2: pernah lomba pildacil.
0: Oh.
2: Alhamdulillah pernah.
0: Coba aku pengen denger pildacilnya nanti kayak gimana dulu.
2: Udah lupa. Udah.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, identik banget ya. Kayaknya semua nampilannya
0: gitu, gitu ya. Berarti emang dari kecil Aza sudah mulai dilatih public speaking juga ya berarti ya.
2: Iya. Dulu emang cerewet.
1: Oh
0: dulu emang cerewet, sekarang jadi pendiam. Kenapa? Pernah kesurupan di pohon gak apa gimana? Kenapa kok tiba-tiba dari yang awalnya cerewet kata kamu sendiri loh ya, bukan aku loh ya. Terus tiba-tiba diem.
2: Gak tahu mungkin karena

0: Atau persoal teknis, teknis puisi atau gimana?
1: Waktu itu ada 3 babak. Yang pertama itu penyisihan. Kalau penyisihan itu ngerjain soal.
0: Soal apa itu?
2: Soal apa itu?
1: Soal olimpiade.
0: Tata bahasa kah atau gimana kalau
2: orang kayak,
0: bahasa Inggris?
1: Kayak itu. Soal majas gitu-gitu.
2: Oh, kayak tes CPNS ya. Ada loh, kalimat pertama menunjukkan gitu loh. Biasanya kayak gitu-gitu kan bahasa Indonesia kan.
0: Terus
2: babak selanjutnya.
1: Terus mendongeng.
0: Oh, ada mendongengnya.
2: Mendongeng ya.
0: Kamu mendongeng apa?
1: Tentang Pandalungan, bumi Pandalungan.
2: Setelah babak pendongeng, habis itu babak apa lagi?
0: Panjang ya?
2: Karena tiga, ayat tiga tadi katanya.
1: Terakhir itu apa ya?
0: Lupa.
2: Atau jangan-jangan kamu gak ikut sebenarnya?
0: Yang terakhir dia udah cabut. Apa yang terakhir?
1: Yang terakhir itu
0: apa, ayo?
2: Puisi? Puisi?
1: Bukan.
2: Pantun?
1: Kayaknya main drama kayaknya.
0: Oh, kamu main drama?
1: Monolog, bermonolog gitu.
2: Oh, monolog.
0: Apa bedanya monolog sama mendongeng?
1: Ya itu, juga gak tahu.
0: Gimana? Kalau mendongeng kan mungkin membawakan cerita aja.
1: Dongengnya itu kebetulan bikin sendiri.
0: Kalau yang monolog?
2: Bikin sendiri juga.
0: Bermain peran gitu.
1: Iya, bermain peran kayak gitu. Tapi gak ada dialognya gitu.
2: Oke. Jadi kayak mengimajinasikan apa yang disampaikan begitu ya.
0: Seperti itu Olimpiade Bahasa Indonesia. Jujur aku enggak tahu karena kebanyakan kan matematika, fisika.
2: Itu ya kan yang jelas ngitung. Jelas ngitung gitu loh. Kalau bahasa Indonesia kan masih mungkin kita masih belum pahami ya, Bu ya.
0: Banyak karena memang bidangnya bahasa Indonesia itu tadi ada pantun, ada tari, ada apa banyak ya seni di bahasa Indonesia. Nah, kalau Yulita kita balik lagi ke final list Duta Siswa Indonesia 2026.
2: Betul.
0: Perdutaan ya.
2: Perdutaan ini ya.
0: Kenapa kok meleot nih kamu? Kenapa? Ini boleh diceritain gak awalnya kamu ikut Duta Siswa ini kelas berapa ini? Baru kan berarti? Kelas 11 ini?
1: Kelas 10 dulu.
0: Oh, kelas 10.
2: Oh, jadi awal masuk SMA langsung ikutan duta-duta itu ya.
0: Terus
2: gimana ceritanya dulu?
1: Jadi waktu itu saya tuh lagi buka Instagram gitu kan. Terus ada flyer Duta Siswa Indonesia. Wah, menarik banget nih. Kebetulan saya tanya-tanya ke kakak kelas saya yang juga ikut-ikut duta. Saya dibolehin ikut ini. Akhirnya saya daftar. Tesnya banyak banget. Harus tes wawancara, tes skoliastik, tes tulis. Pokoknya tesnya tuh bikin saya kayak minder. Gimana kalau gak keterima. Terus akhirnya waktu pengumuman semifinalis keterima.
0: Oh, itu tesnya semua kamu lakukan online ataukah di
1: online
0: ya.
1: Sebenarnya tuh duta siswa itu ada duta siswa langsung dari kabupaten, provinsi, baru ke nasional.
0: Betul.
1: Nah, kebetulan saya langsung ikut seleksi nasional. Jadi sama seluruh provinsi seluruh Indonesia gitu. Alhamdulillahnya bisa keterima. Juga saya ngisi esainya saya sendiri. Terus ngisi biodata dan isi banyak banget yang perlu diisi. Tapi alhamdulillah saya bisa ke sana dan waktu itu berangkat pada tanggal 19
0: Januari. 19
1: Januari di Surabaya.
2: Di Surabaya. Oke, itu yang menyelenggarakan adalah dari pihak
1: Lingkar Inspirasi Bangsa.
2: Oke.
0: Ketika sampai di sana berarti sudah menjadi finalis ya.
2: Berarti sudah jadi finalis ya?
1: Sebelum semifinalis itu finalis. Baru langsung ke grand finale. Jadi ada tahapannya banyak.
2: Yulita di sini mewakili apa?
1: Mewakili provinsi.
2: Mewakili provinsi Jawa Timur. Wow. Ngeri sekali. Berarti Yulita kan juga sebelumnya berarti melewati babak penyisihan yang mungkin di Jawa Timur dulu ya. Berarti ya Yulita ya. Setelah Jawa Timur Yulita mewakili di Jawa Timur ini untuk bisa bergabung di seluruh Indonesia. Itu berarti ya Yulita ya. Menarik banget. Berarti udah banyak banget dong yang udah kamu lawan gitu.
1: Iya, alhamdulillahnya.
2: Alhamdulillah.
0: Kamu gak deg-degan, karena kebiasaannya kalau perduta-dutaan pigeon ini kan kayak banyak sekali tes wawasan di depan tuh kan, kayak dikasih soal, dikasih waktu, kamu harus ngejawab.
1: Jujur deg-degan waktu awal kesana, saya berangkat naik kereta, dianterin orang tua saya, terus setelah sampai di hotel, melakukan administrasi. Nah, setelah itu dianterin ke kamarnya. Nah, kebetulan saya sekamar sama orang Jakarta. Saya dapat lantai 21. Awal banget kayak, di kota orang, masuk hotel nanti 21, saya takut banget. Terus

0: kita itu melakukan perkenalan di sana, terus hari kedua itu presentasi. Presentasi prokernya gitu.
1: Apa advokasi yang kamu bawa di situ?
0: Apa saya bawa media digital tuh sebagai apa namanya ya?
2: Apa itu?
0: Alat untuk edukasi gitu.
2: Memanfaatkan media digital.
1: Oke.
2: Okay. Oke, saat lagi kita akan bahas lebih lengkap lagi soal Duta Siswa Indonesia ini. Dan juga kita masih bakal lanjut ngobrol barengan Aze juga tentunya. Jadi buat kamu teman Predua, aku ingetin lagi yang mau bertanya.
1: Betul.
2: Boleh lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram
1: Predua Jember. Sudah dibikin sama Dita ya, teman-teman. Kalau misalkan belum ada, langsung aja kamu hack Instagramnya Dita.
2: Jangan. Oh, Instagram Dita. Oh, jangan deh.
1: Kita sudah share kata Mbak. Jadi kamu tinggal isi aja question box yang ada di situ. Kita tungguin gabungan kamu sampai nanti di jam 5 sore.
2: Betul.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Thulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya justru menjadi

0: paham permainan tradisional. Ini dia. Main lompat-lompatan di kotak gambar kapur. Itu dia. Kelihatannya sederhana, tapi butuh keseimbangan dan juga fokus yang tinggi. Dari engklek kita bisa belajar tentang ketelitian dan juga semangat mencoba lagi meski sering gagal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita lanjut lagi teman preview yes. di sore hari ini. Mm-hmm. Masih barengan aku di Taulia dan juga
1: aku Jeffrey Nicole.
0: Ada yang ketawain
1: deh. Ternyata kamu gak melihat kalau dari tadi kamu di depan kamu ini adalah Jeffrey Nicole.
0: Jeffrey Nicole versi cemberan.
1: Iya, jadi versi solar ya.
2: Iyain aja.
0: Iya. Nah, teman Predua, kita lanjut lagi. Tadi kita udah agak sedikit bercerita ya teman Predua. Dan ternyata mereka berdua selain berprestasi di bidangnya masing-masing, mereka berdua ini juga tadi yang udah disebutkan seorang Hafizah. Nah, sebagai Hafizah ini kan tentunya ada proses dan perjuangannya tersendiri ya. Bagaimana cara Yulita maupun Aza membagi waktu antara belajar, terus berkegiatan, berkompetisi juga, dan juga menjaga hafalannya.
1: Gimana?
2: Aza dulu deh.
0: Ya, Aza dulu
1: Aza
0: deh.
1: Dulu boleh.
0: Kamu mau menyontek ya gitu.
1: Iya. Orang kok seusah.
0: Oke, Aza, gimana kalau dari Aza?
3: Sebenarnya itu juga harus bagi-bagi waktu.
0: Nah, itu.
3: Kegiatan di asrama itu kan padat banget ya, Kak.
1: Betul.
3: Jadi harus ngimbangin gitu. Kalau di asrama kan kegiatannya dari jam 3 ya.
2: Iya, dari jam 3 pagi. Udah sholat tahajud ya. Gitu.
3: Sampai terus jam? Habis itu mandi, makan.
2: Sampai jam 6:30.
3: Ya.
2: Kita siap-siap untuk sekolah.
3: Habis itu berangkat sekolah, terus capek banget aslinya di sekolah.
1: Terus habis
3: pulang,
1: itu?
3: Pulang sekolah itu juga ada setoran hafalan.
1: Oke.
2: Kita pulang jam 4, terus habis itu kita ratib, baca
3: ya,
2: ratib.
3: Dulu.
2: Terus persiapan untuk sholat maghrib, kita mandi, makan gitu.
1: Oke, jadi setoran hafalannya itu di jam berapa? Habis maghrib itu berarti?
2: Dua kali.
1: Sebelum maghrib?
2: Habis subuh, terus habis itu sama habis maghrib.
1: Oh, jadi di situ ya. Itu kan setorannya. Waktu kalian untuk menghafalkannya kapan teman-teman akhirnya?
2: Ya di sela-sela waktu senggang gitu. Kadang di sekolah gitu.
1: Oke, setorannya kan tuh tiap hari. Itu biasanya yang disetor berapa ayat atau berapa gimana?
2: Kalau ziyadah itu minimal satu lembar.
0: Satu
2: halaman ya.
0: Wow,
2: ya,
0: luar biasa.
3: Tapi
0: ya,
3: tergantung ustadzahnya
2: ya, juga. Tapi kalau murojaah itu 5 halaman minimal.
1: Jadi ada murojaah, ada juga
0: ziyadah
1: namanya.
2: Iya, ziyadah itu nambah.
0: Nambah baru.
1: Oke.
2: Kalau kita itu pagi itu ziyadah, malam itu murojaah.
0: Wow, cukup padat ya.
1: Cukup padat sekali ya. Berarti kalian benar-benar harus mengisi di sela-sela waktu. Misalkan kalian lagi sekolah, lagi fokusnya pelajaran ini. Tapi di satu sisi kalian memecah pikiran kalian untuk menghafal berarti di situ.
2: Gak hanya hafalan, kita juga bimbel seminggu dua kali. Terus ada kitapan juga. Pada hari Rabu.
1: Oke, itu gimana kalian bisa memecah konsentrasi kalian ya dalam satu waktu? Antara
0: bisa fokus gitu.
1: Karena kan kalau menghafal, kalau aku pribadi tuh orangnya ya kalau sekarang di usia sekarang kalau ditanya menghafal udah kayak bisa. Tapi di masa-masa dulu kalau aku menghafal itu dengan cara memang harus fokus, tidak ke-distract dengan pikiran-pikiran yang lain. Jadi memang harus ada waktu sendiri buat menghafal. Kalau kalian bagaimana teknik kalian menghafal?
0: Iya, bisa sama belajar. Waduh.
1: Siapa dulu?
0: Gimana itu?
1: Aza dulu deh. Gimana teknik kamu menghafal biasanya Aza?
3: Biasanya kalau untuk setoran malam habis maghrib itu ngafalinnya di waktu-waktu istirahat
1: sekolah.
3: Ya.
1: Itu bagaimana? Apakah kamu sambil jalan atau gimana gitu?
3: Biasanya kalau ngantuk sambil jalan.
1: Berarti kayak setiap kali kegiatan istirahat kamu isi dengan menghafal berarti ya. Walaupun dengan kondisi kelas yang ramai gitu kamu masih bisa berarti?
3: Bisa, insyaallah.
0: Aku enggak bisa itu ya. Sudah terdistrak.
1: Aku biasa tempat sepi nanti tahu-tahu ngantuk tidur.
2: Soalnya sekelas menghafal juga.
0: Oh iya
1: juga sih. Tapi kan dalam keadaan yang ramai pun kadang-kadang kan juga bikin susah teman-teman untuk menghafal. Kalau Yulita sendiri gimana kamu tips teknik untuk menghafal. Teknik menghafalnya?
2: Kalau saya nih emang harus sendiri benar-benar fokus gitu.
1: Jadi,
0: gimana itu?
1: Gimana?
2: Jadi sebelum setoran itu saya nyiapin. Baru setoran. Nah, kalau di sekolah itu kadang saya ke-distract, enggak bisa fokus gitu.
0: Akhirnya
2: ya udah, sebelum setoran itu nyiapin.
0: Sebelum setoran banget nih.
1: Oke, jadi mau benar-benar tim mepet banget ya.
0: Secara kebut-kebutan itu gimana?
2: Soalnya kalau sore itu murojaah jadi mudah.
1: Berarti yang susah itu yang habis subuh itu ya?
2: Iya, ziyadahnya.
1: Kalau habis subuh itu berarti kamu ngafalinnya jam berapa?
2: Sebelum tidur itu nyiapin, terus habis itu bangun tahajud itu waktu habis sholat tahajud nyiapin juga.
1: Oke.
0: Super duper padat ya, belum padat lagi menyiapkan ya untuk kompetisi-kompetisi yang kalian ikuti. Wow. Apalagi duta, kalau perdutaan kan berarti ada masa yang panjang itu loh,
1: karantinanya dan sebagainya gitu ya.
0: Nah, menurut kamu selama menjalani seluruh proses berkompetisi, tantangan apa sih yang paling berat kalau menurut Dita?
1: Tantangan apa yang paling berat?
2: Kalau izin-izin keluar.
1: Oke, kayak dispen gitu ya. Oke. Kalau Aza sendiri, kalau berkompetisi yang paling menjadi tantangan berat apa?
3: Bagi waktunya itu sih kak.
0: Masih ya, karena memang itu, wah kalau kalian di asrama memang padat banget jadwalnya berarti ya. Dari
2: jam juga bagi waktunya.
1: Bagi waktunya, dan juga kita banyak deh tuh, bukan kegiatan yang kayak hari ini banyak, besok enggak, hari ini itu kayak udah jadi daily activity kalian. Setiap hari memang padat banget ya.
2: Kadang dikejar deadline gitu. Kalau deadline ekstrakurikuler yang mana-mana gitu.
1: Bagaimana akhirnya kalian bisa memanajemen waktu di situ, teman-teman?
2: Ya gimana ya, dijalanin aja. Gak ada pilihan lagi.
1: Berarti ada gak inisiatif-inisiatif yang kalian lakukan? Kayak misalkan mungkin kalian buat to-do list atau apa gitu?
2: Enggak. Soalnya kalau gue notulen sama aja, kadang gak sesuai kita. Kita kan gak tahu ya kedepannya gimana jadinya.
1: Konsepnya pasrah diri.
2: Iya.
1: YOLO.
0: YOLO tapi selesai loh.
1: Selesai loh ya. Kalau Aza sendiri gimana Aza, kamu manajemen waktu kamu?
3: Biasanya ya dijalin aja sama kayak Yulita gitu.
1: Oh, sangat mengalir ya anak-anak ini ya Bu ya.
0: Mengalir ya, karena mengalir. Mungkin juga sudah terbiasa dengan kebiasaan sehari-hari yang seperti itu. Tapi untuk hari liburnya ada nggak benar-benar full dari Senin sampai Minggu? Atau ada hari liburnya guys?
2: Apa ya? Soalnya hari libur dibuat kebiasaan pribadi, kayak nyuci semua.
0: Oh iya.
2: Tapi hari Sabtu itu jatahnya pegang HP, jadi mulai dari setengah 8 sampai jam 12 itu pegang HP.
0: Oh.
2: Itu main dah pegangnya, tapi setoran dulu, kalau nggak setoran ya nggak dapat HP.
3: Juga ada yang ekskul ya?
2: Juga ada yang ekskul juga.
0: Kalian ikut ekskul apa?
2: Kalau saya jurnalistik.
0: Kalau Aza?
3: Kalau saya olimpiade.
0: Oh, tetap ya di olimpiade.
1: Olimpiade
0: tuh berarti dia ekskulnya banyak menaungi olimpiade-olimpiade dari berbagai mata pelajaran.
3: Iya. Banyak, ada fisika, ekonomi juga gitu.
0: Nah, selain bahasa Indonesia apa yang pengen kamu coba, Aza?
3: Bidang IPA.
0: IPA.
3: Pengennya biologi, kimia gitu.
0: Kenapa?
3: Iya, matematika juga. Soalnya suka ngitung.
1: Wow, ini berarti ada cabang lain ya dari Aza Tekuni ya. Atau mungkin dari cabang baru ini dari matematika ini kamu akan juga ikutan dalam olimpiade matematika. Ada enggak keinginan untuk itu?
3: Ada keinginan kayak gitu. Tapi pengen memperdalam dulu.
1: Oke, jadi emang masih belum merasa confident di situ ya. Tapi akan ada target kedepannya untuk bisa join di olimpiade. Kalau Yulita, apa kira-kira hal baru yang mungkin akan menjadi target kamu untuk kamu coba?
0: Next duta.
1: Atau masih duta dalam pageant, atau mungkin ada
0: hal baru lain lagi?
2: Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Kayaknya duta lagi, kalau enggak apa gitu.
0: Karena emang suka banget sama pigeon ya?
2: Iya.
0: Apa yang dari pigeon yang paling kamu suka? Karena pigeon kan kamu harus belajar banyak banget ya. Public speaking iya, terus PD iya, terus menjawab juga, knowledge-nya juga diuji. Menurut kamu apa yang paling kamu suka di dunia pigeon?
2: Pengen belajar public speaking. Soalnya orang yang punya public speaking bagus itu pasti akan dilirik sama media gitu.
1: It's so good. Luar biasa sekali ya. Ini kayak Yulita nih sudah mempunyai pandangan, dan juga Aza ini sudah punya pandangan ya, apa yang akan mereka lakukan ke depannya, dan juga mereka ingin menjadi seperti apa. Jadi setiap walaupun kayak kegiatan mereka itu kayak YOLO gitu ya, apapun yang dilakukan hari ini, tapi setiap kali mereka tidak memiliki angan-angan untuk kayak, tapi mereka punya mimpi besar, dan setiap kali yang dilakukan pada saat hari itu mereka maksimalkan. Kerennya itu.
0: Kalian dalam menjalani sehari-hari mungkin pernah merasa capek ya, pernah nggak ngerasa capek atau bosan?
2: Kalau capek sih setiap hari.
0: Setiap hari ya.
2: Tapi tergantung niat juga. Awalnya kan kita mau nyari ilmu, jadi capek enggak itu harus tetap dijalani. Karena kita bakal temuin nanti di hasilnya di masa depan gitu. Seperti pengalaman dari mbak-mbak asrama juga.
0: Gimana tuh?
2: Sering ngeluh, capek di asrama capek, karena hafalan, karena kegiatan di sekolah juga. Tapi alhamdulillahnya mbaknya keterima di universitas yang diimpikan.
1: Wah, itu kayak jadi ini kamu juga ya?
2: Iya, berkat kesabaran dan ketekunannya, berkat doa juga bisa
0: jadi semangat. Itu cara kamu supaya bisa bangkit lagi setiap hari untuk tetap semangat ya. Jadi kamu sudah, ini akan ada yang dikejar, pasti nanti akan ada hasilnya, sesuatu membuahkan hasil ya. Kalau dari Azza seperti apa caranya supaya kamu bisa semangat terus menjalani tiap hari yang cukup padat itu?
3: Dimulai dengan memperlurus niat lagi.
1: Oke.
0: Balik lagi ke niatnya dilurusin ya. Terus.
3: Pasti kan setiap orang tuh capek ya ngejalanin hidupnya. Tapi kan setiap orang harus berproses buat masa depannya gitu.
1: Setuju.
0: Jadi ya udah.
3: Harus semangat.
1: Semangat.
3: Semangat terus.
1: Semangat terus.
0: Harus semangat meskipun terjungkal-jungkal.
1: Walaupun ya, terseksa kayak gimana pun pokoknya harus semangat gitu ya. Karena ini terbukti dari mereka bu, kegiatan sepadat itu tiap hari dilakukan. Ya udah kayak semangat aja kuncinya dan hasilnya.
0: Berserah gitu ya.
2: Percuma nangis. Nanti tetap aja gak ada jawabannya karena ya udah itu dari ilmu gimana gitu.
0: Ini habis ini kalian lanjut beraktivitas apa nih setelah ini? Sudah habis ini.
1: Sudah selesai. Oh berarti ini ya hafalan ya berarti ya. Sampai tahu loh kayak kita ini ya.
0: Udah enggak berasa sharing gitu.
1: Kayak berasa kayak mereka ceritain hidupnya sehari-hari, kita kayak ikut larut di hidupnya mereka.
0: Ya semoga aja abis ini lancar kegiatannya. Karena ini belum selesai harinya bagi dia gitu.
1: Betul.
0: Masih lanjut berarti kan?
2: Iya.
0: Oke, ini menarik banget Om Prediwa. Mereka berdua udah menyempatkan hadir berbagi di sore hari ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, boleh kali ada pesan untuk Om Prediwa di luar sana yang mungkin ingin mencapai prestasinya tapi masih agak ragu-ragu, masih gak berani ikut kompetisi dan sebagainya. Boleh dikasih motivasi sedikit?
1: Pesannya
2: silakan. Azza dulu, baru
1: Azza
2: ya?
1: Dulu, boleh Azza dulu.
0: Ya boleh.
3: Okay. Selalu semangat dan percaya pada kemampuan diri kalian sendiri. Terus jangan bandingin diri kalian dengan orang lain. Karena sejatinya manusia itu pasti punya prosesnya sendiri. Dan yang menjadikannya berharga adalah proses itu sendiri.
1: Wow, keren sekali.
0: Kalau lihat tetangga tuh rumput tetangga lebih hijau.
1: Hijau itu pasti teman berdua ya. Tapi jangan dilihat dari hasil rumputnya. Betul. Bagaimana rumput itu tumbuh.
0: Prosesnya
1: itu yang harus di kita pelajari.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau Yulita sendiri gimana Yulita?
2: Di masa SD sama SMP, SMA ini belajar itu bukan hanya di kelas loh teman-teman, tapi berani mencoba, gagal, bangkit lagi sampai menemukan hal yang kamu mau. Nah, jangan lupa, jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Siapa tahu dari kalian yang awal-awalnya coba-coba itu menjadi versi terbaiknya kamu.
1: Wih, keren.
0: Jangan takut mencoba teman-teman Prediwa, karena kalau kita nggak pernah mencoba ya bagaimana kita bisa tahu sejauh apa diri kita bisa berkembang ya.
2: Saya tuh dulu takut mencoba, sekarang udah berani.
1: Itu kuncinya, tebas semuanya. Dan ternyata bisa membuahkan hasil yang begitu luar biasa. So thank you banget, semoga sesaat lagi teman-teman dari Yulita dan juga Azza yang mungkin next akan melakukan sesuatu hal yang baru lagi, ingin menjadi juara lagi, atau mungkin ingin lebih meningkatkan hafalan Qur'annya menjadi hafizah, semoga bisa sampai 30 juz ya.
0: Amin.
1: Sebelum kalian lulus di Mandua ini gitu ya. Dan semoga cita-cita kalian bisa tercapai juga. Dan semoga siaran kita hari ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai kalian yang mungkin juga sedang berada di posisi yang bingung mau ngapain juga, belum berprestasi dan sebagainya. Dari cerita kalian mungkin banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa teman berdua dapatkan.
0: Terima kasih ya Yulita dan juga Azza sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Dan teman-teman berdua di luar sana, tenang aja, kita berdua lanjut nemenin kamu.
1: Lanjut.
0: Tapi Yulita dan Azza harus pamit.
1: Betul.
0: Karena mereka harus melanjutkan aktivitasnya Ruang Prediwa. Jadi buat kamu pokoknya stay tune terus ya. Kita masih bakal lanjut temenin kamu sampai jam 8 nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM Prediwa RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita pamit.

0: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
1: Stop.
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

0: si hay más borracho que bueno me ayuda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sama Pradua, sebelum kita lanjut ke program selanjutnya ya, kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk teman Pradua di edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026 teman Pradua. Kali ini telah hilang satu nih teman Pradua, STNK dengan nomor polisi P9287UN atas nama Ida Handayani dengan alamat di Dusun Krajan RT 2 RW 8 Desa Mojosari, Puger, Jember. Dan bagi yang menemukan STNK tersebut, teman Pradua dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepadanya.

0: Tolong preview, ini sudah saatnya kita lanjut ke sore ceria interval berikutnya ya. Kita ada di Chang Chimen, Tolong preview.
1: Yes.
0: Dengan topik obrolan kita di sore hari ini adalah
1: belum dibuka.
0: Bagaimana? Kalau ngomongin soal bagaimana, ini pasti banyak banget nih pembahasannya Tolong preview.
1: Betul.
0: Gimana cara kamu menabung? Waduh.
1: Kayak patah kasar. Jadi bagaimana ke menabung tiba-tiba?
0: Ini agak lumayan berat pembahasannya Tolong preview. Karena jujur aku sendiri masih agak ya susah.
1: Aku susah sih. Aku tuh kayak kalau menabung ya Bu ya, pokok selama ada uang di ATM itu kayak merasa kita safe, ya kan?
0: Itu.
1: Nah, tapi niat kita tuh bukan untuk menabung, masalahnya uang disimpan di ATM.
0: Terus?
1: Tapi kayak ya udah, kayak hidupnya yang penting ada uang, ya udah gitu loh.
0: Berserah ya konsep.
1: Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Betul. Nah, teman-teman Predo, mungkin ada tips dari kamu karena kita berdua masih kesusahan untuk menabung tersendiri. Mungkin ada tips dari kamu, langsung aja gabungan di WhatsApp Predo di 081 559 70 8950.

0: Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa pemain sepak bola memakai nomor di punggung jersey mereka? Awalnya, nomor punggung muncul di awal abad ke-20 saat pertandingan mulai banyak ditonton. Penonton dan komentator kesulitan mengenali pemain, apalagi dari jarak jauh. Akhirnya, nomor digunakan untuk membedakan pemain, bahkan sempat berdasarkan posisi. Misalnya, nomor 1 untuk kiper, 9 untuk striker, dan 10 untuk playmaker. Seiring berjalannya waktu, beberapa nomor jadi ikonik karena dipakai pemain hebat. Dari sekedar penanda, nomor punggung kini jadi simbol identitas dan kebanggaan di dunia sepak bola.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa.
3: Produa FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Teman Pre juga kalau ngomongin soal menabung, memang banyak sekali caranya ya teman Pre juga. Atau mungkin beberapa dari kamu tuh sudah berencana di awal bulan kayak, pokoknya aku di bulan ini harus wajib menabung.
1: Waduh.
0: Gak taunya di tengah-tengah kepake.
1: Nah kayak gitu-gitu tuh teman Pre juga yang suka bikin banyak godaannya. Godaan ayam main ya.
0: Godaan teman paling susah.
1: Betul, makanya.
0: Yuk, jajan. Nah, itu.
1: Karenanya teman berdua itu yang paling penting adalah kalau pengen menabung itu harus ada tujuannya gitu loh.
0: Betul.
1: Bu. Tujuannya menabung itu untuk apa dulu gitu loh. Itu jangan dia. Sampai kayak yaudah yang penting nabung ya bagus sih enggak apa-apa ya, tapi tuh harus ada jelasnya kamu nabung untuk dana darurat atau nabung untuk apa-apa. Betul. Gitu loh. Karena kalau udah kayak gitu teman berdua ada suatu goals yang memang mau
0: betul.
1: Dicapai.
0: Betul. Kalau enggak ada itu bakal gampang banget kepakainya teman Pre 2. Dan kali ini langsung aja aku bacain gabungan satu teman Pre 2 yang sudah masuk.
1: Ada siapakah itu?
0: Azam. Kalau aku kak, pas dapat gaji biasanya aku langsung transfer sebagian ke rekening lain. Dan rekening itu khusus buat tabungan, jadi gak aku buat pakai transaksi sehari-hari. Yow, ini menjadi salah satu cara yang cukup efektif juga teman Pre 2. Jadi ya langsung upayanya adalah dipisahkan sejak awal.
1: Betul. Jadi memang jelas gitu loh, uangnya tuh sudah punya posnya masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Lanjut lagi ada dari Nabila.
1: Nabila, kalau kata Nabila, aku menabung berdasarkan target.
0: Nah, ini.
1: Misalnya lagi pengen beli sesuatu, aku hitung dulu harus nabung dulu berapa setiap minggu. Jadi lebih semangat lagi karena tahu uangnya buat apa.
0: Itu dia. Dan ketika kamu membeli sesuatu, goals itu kamu, misal beli HP, itu kamu nggak akan ngerasa yang bersalah gimana-gimana.
1: Betul.
0: Banget. Karena itu memang sudah uang yang kamu sisihkan. Sudah terkumpul. Sudah waktunya. Jadi kayak ya itu memang sudah selayaknya.
1: Sudah, betul.
0: Sudah sah lah ya untuk beli HP. Lanjut ada dari Dimas. Kalau Dimas nih masih pakai celengan. Aku masih pakai celengan. Ini bagus.
1: Ini bagus.
0: Betul. Setiap uang pecahan kecil atau ada sisa uang di setiap harinya kak, itu aku masukin ke celengan. Gak terasa ternyata kalau udah sampai beberapa bulan tuh lumayan juga. Jadi dia budgetin harian ya, kayak sehari berapa, sisanya ditaruh di celengan.
1: Celengan, bagus sih.
0: Metode yang, ya ini memang dari dulu kita diajarkan seperti ini ya. Tapi ternyata kalau dikumpulkan juga bisa banyak lumayan.
1: Betul,
0: juga teman Predu.
1: Jadi makanya teman Predu nih, kalau kamu gimana?
0: Apanya?
1: Iya, gak nabungnya.
0: Proses nabungnya seperti
1: gimana?
0: Apa
1: gitu.
0: Teman Predu?

tahukah kita? Gunung Argopuro yang terletak di wilayah Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo tercatat dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sebuah naskah yang menguraikan keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Artinya, gunung ini memiliki arti penting pada era Majapahit.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Iya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Tomo Prediwe, intinya mah dari obrolan kita di sore hari ini ya, kita belajar nih kalau menabung tuh sebenarnya enggak harus kayak kita menetapkan harus target 100 juta.
1: Betul enggak, Tomo Prediwe? Tapi semua itu kembali kepada goals kamu. Kalau memang yang paling penting adalah kamu punya goals. Entah mau berapapun uang tabungan yang emang kamu pengenin, itu kembali lagi pada goals kamu. Jangan betul. Sampai kamu tidak punya goals tapi sosok menabung. Udah gampang bocor itu nanti.
0: Betul. Dan untuk nominalnya disesuaikan aja sama kemampuan kita, teman Prediwe.
1: Betul.
0: Yang penting konsisten untuk mencapai sesuatu yang memang sudah menjadi goals kamu. Jangan putus asa di tengah jalan, tiba-tiba udah dapat setengah nih. Ah, mau beli sesuatu kepake lagi. Itu dia pentingnya untuk ada goals ya, teman Prediwe.
1: Betul.
0: Dan intinya teman Prediwe, kita semua intinya kalau misal menabung,
1: intinya kacamata.
0: Lama lo gak denger lagu itu.
1: Itu makanya
0: kangen jadinya tau mau beri.
1: Jadi intinya gitu tau mau beri.
0: Apa intinya? Sebisanya, sesanggupnya.
1: Menabung itu bukan sisa uang kita. Itu yang perlu digaris bawahi.
0: Ah, betul.
1: Menabung itu adalah memang ada pos sendiri yang memang harus kamu sisihkan. Jadi bukan kayak misalkan pengeluaranku bulan ini segini, habis segini, sisa uangnya segini, okay, ini berarti uang tabung. Salah. Kamu gak akan mencapai goals kamu kalau segitu.
0: Berat, itu akan lama banget.
1: Jadi kalau punya goals, itu kamu harus juga punya temnya. Waktu dan juga nominalnya.
0: Tuh.
1: Nah, di situ kamu akhirnya tahu kalau tabungan itu ada posnya sendiri.
0: Gitu. Untuk info lebih lanjut tentang menabung bisa kamu hubungi di Deni ya, langsung di 08.
1: Saya merupakan konsultan tabungan teman berdua ya. Bisa kamu cek aja apa namanya prestasi-prestasi saya. Saya menjadi duta olimpiade menabung. Terus pencak nabung dan juga
0: pegiat tabung.
1: Pegiat tabung dan juga organisasi ketua organisasi tabung.
0: Oh masya Allah.
1: Terakhir saya pernah menjuarai bayi tabung.
0: Intinya kalau menabung aja teman Prediwe, kamu nabung aja semampumu seperti yang sudah dibilang sama Deni tadi ya.

0: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kita lanjut lagi teman preview di Oops.
1: Oops, upgrade skill.
0: Seskill itu ya. Upgrade skill teman preview yang akan ngebahas seputar hobi, bisnis ataupun ke lifestyle kamu yang berdampak positif buat diri kamu teman preview.
1: Kali ini yang bisa berdampak positif yaitu kita mengenai apa? Hair care nih.
0: Hair care.
1: Betul.
0: Ui. Panjang nih kalau urusan hair care.
1: Betul, kita karena kan kita juga mantan salon ya Bu ya.
0: Petugas salon.
1: Petugas salon namanya Tince. Tince. Dita.
0: Oh, cecinco ya.
1: Cecinco itu.
0: Dia tuh memprediwa kadang yang paling susah kalau dari permasalahan rambut aku sendiri atau yang mungkin sering aku pegang di salon dulu ya. Kayak so iyanya
1: gitu. Iyanya.
0: Itu yang paling susah menurut aku adalah mengurus rambut yang kering.
1: Ah. Ya,
0: rambut kering itu kusut iya, terus kayak bercabang iya.
1: Betul.
0: Jingkrak iya.
1: Jingkrak ya sama mau buat mabit biasanya teman berdua ya.
0: Nah teman berdua bisa jadi itu bukan cuman dalam produk daily aja yang kamu perhatikan teman berdua, tapi ada satu yang harus wajib kamu perhatikan juga.
1: Kalau rambut kamu kering tadi ya.
0: Betul. Ya itu adalah cara keramas kamu teman berdua.
1: Coba teman berdua, ini ada tekniknya loh.
0: Betul.
1: Tekniknya namanya reverse washing.
0: Asik. Apa itu?
1: Atau keramas dengan urutan terbalik. Kalau biasa kita pakai sampo dulu baru conditioner kan. Dan ini justru dimulai dari conditioner dulu atau masker rambut baru kemudian sampo.
0: No. Kenapa harus dibalik?
1: Kenapa? Jadi menurut penata rambut Wilma Sortino, cara ini tuh bisa ngebantu menyeimbangkan proses membersihkan rambut sekaligus bisa menjaga kelembapannya, terutama buat kamu yang punya masalah rambut kering di bagian ujung teman perdua.
0: Betul, caranya ya simple aja, tinggal dibalik teman perdua. Ya kamu pakai dulu conditioner ataupun hair masknya ya. Jangan lupa kalau pakai hair mask itu dari bagian tengah sampai Betul. Ujung rambut. Hindari bagian akar ya, jangan langsung dan jangan langsung dibilas juga, diemin dulu. Biar gak eman-eman gitu teman
1: Betul, berdua. Kita kan kayak korat karet gitu ya.
0: Setelah itu, setelah dibilas nanti langsung aplikasikan sampo teman berdua dan pijat secara terakhir.
1: Betul.
0: Secara perlahan.
1: Secara teratur.
0: Iya, perlahan dan
1: perlahan, teratur. Secara tertib lah ya teman berdua ya.
0: Jangan diawok-awok lah teman. Nah, mungkin masker atau conditioner yang dipakai sebelum sampo ini itu berfungsi sebagai lapisan pelindung pada batang rambut teman berdua, sehingga bisa membantu mengurangi gesekan selama proses keramas itu tadi.
1: Tapi ingat ya teman berdua, bukan berarti makin banyak produk makin bagus ya. Penggunaan minyak rambut secara berlebihan ini justru bisa bikin rambut kamu itu secara berlebihan justru bisa bikin rambut kamu secara berlebihan
0: balik lagi
1: rasa berat dan juga susah dicuci. Cuci.
0: Oh.
1: Kalau mau pakai minyak rambut teman berdua cukup sedikit aja, terutama di bagian tengah sampai ujung rambut aja.
0: Dan kalau kita menggunakan tatoan ataupun hair dryer sebaiknya juga dibatasi ya teman berdua. Kalau memang diperlukan ya dipakai.
1: Kalau memang
0: suhu aman ya.
1: Kalau memang nggak punya pakai setrika aja.
0: Kalau itu pakai cahaya matahari aja.
1: Oh berfotosintesis dong.
2: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

negeri ini gengsi kalau tak punya produk luar negeri. Padahal banyak anak bangsa Indonesia yang bisa membuat produk lokal dengan kualitas internasional. Mereka yang selalu berkreasi dan menjadi penggerak ekonomi, yang berjuang di situasi yang tak pasti. Mereka adalah simbol negeri ini. Dan kita adalah bagian dari mereka, yang bangga membangun sukses bersama untuk kemajuan bangsa. Bersama, kita bangga dukung mereka. Bangga buatan Indonesia.

0: tidur hari ini? Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalau tadi kita udah ngebahas soal hair care ya, rambut kita teman Prediwa. Kali ini kita lanjut lagi.
1: Dari rambut kita ke gigi.
0: Iya, meskipun sudah melewati mata, hidung gitu.
1: Kita skip aja sih teman bro. Kalau semua anatomi kita bahas ya,
0: nggak ada
1: habisnya. Jadinya cimsa nanti kita.
0: Waduh, itu nanti aja ya.
1: Nanti malam.
0: Oh, tapi enggak, nanti
1: besok malam.
0: Besok
1: Jumat.
0: Iya, masih lama berarti. Ya. Dan teman Prediwa, kalau ngomongin soal gigi, salah satu permasalahan atau mungkin ya suka duka kita, kita tuh harus menggosok gigi tuh super ekstra teman Prediwa, karena emang gigi ini bagian dalam ya agak sulit
1: yang kerjanya tuh maksimal terus gitu loh.
0: Betul. Kerja terus. Dan membersihkannya tuh nggak bisa kasat mata, jadi kayak harus
1: ya nggak bisa kalau bersihnya pakai sikat gigi bukan kasat mata.
0: Oh iya, gimana sih
1: dalam gimana kayak gitu nggak bisa.
0: Maksudnya untuk dilihat secara langsung itu susah
1: betul.
0: Nah teman Prediwa, mungkin beberapa dari kamu akhirnya juga memilih memutuskan untuk menambah dengan kumur-kumur karena merasa mungkin sikat gigi masih belum masih kurang nih.
1: Kurang, jadi kumur-kumur. Gitu biasanya.
0: Bapak-bapak. Tapi ternyata teman Prediwa, kebiasaan itu nggak harus dilakukan secara berlebihan.
1: Betul, loh. Ada cara yang memang pas gitu loh. Dokter spesialis gigi dan juga mulut Kurnia Dwi Wulan menjelaskan kalau pasta gigi itu mengandung fluoride yang membantu melindungi permukaan gigi. Karena itu setelah menyikat gigi, fluoride ini sebaiknya tetap dibiarkan bersentuhan dengan permukaan gigi teman Prediwa.
0: Betul.
1: Bukan berarti pasta giginya ditelan ya, tapi kamu juga nggak perlu berkumur berkali-kali.
0: Sayang banget
1: sampai seluruh sisa pasta gigi dan busanya itu benar-benar hilang.
0: Jadi setelah sikat gigi ya udah bilas secukupnya aja. Tujuannya ya supaya masih tersisa tuh fluoride yang tertinggal di dalam rongga mulut.
1: Tertinggal, yes.
0: Ataupun di gigi kamu teman Prediwa, karena ternyata inilah yang melindungi gigi kamu.
1: Betul. Tapi teman Prediwa, menjaga kesehatan gigi ternyata enggak cuma soal seberapa sering kita sikat gigi ya.
0: Betul. Kali ini ada dokter gigi Helen Jung yang menjelaskan bahwa frekuensi menyikat gigi itu memang penting. Di Korea Selatan, ia biasanya menyarankan pasien menyikat gigi 3 kali sehari.
1: Betul.
0: Sementara setelah bekerja di Indonesia, anjurannya disesuaikan menjadi 2 kali sehari.
1: Jadi 2 kali ya.
0: Betul.
1: Selain frekuensi dan juga cara menyikat gigi, makanan yang kita konsumsi di antara waktu makan ini juga perlu diperhatikan. Soalnya apa yang kita makan dan minum sepanjang hari ini juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan gigi kamu, utama Prediwa.
0: Betul. Jadi mulai sekarang jangan cuma fokus pada sikat giginya aja.
1: Betul.
0: Tapi perhatikan juga kebiasaan setelahnya, apa yang kita konsumsi sehari-hari, utama Prediwa.
1: Betul. Intinya sih sikat gigi tetap penting, tapi caranya juga gak kalah penting teman Prediwa.
0: Betul, jadi perhatikan juga caranya teman Prediwa.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Mompreduen, gak kerasa kita sudah berada di ujung untuk sore ceria hari ini. Karena sebentar lagi jam 7 kita akan bergabung bareng Predua RRI Jakarta.
1: Betul sekali, karena MLC kali ini keren banget. Mompredua akan ada yaitu Sigit Wardana.
0: Barengan musisi teman Predua. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ngobrolin apa, pokoknya stay tune terus ya. Aku dan Denny pamit undur diri.
1: Yes, terima kasih teman Predua udah dengerin sepada.
0: Sore ceria.
1: Gini loh, dua hari sepada terus loh ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Jan, dikirim aja di kesalahan satu.
0: Kita terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Bye-bye.
0: Ya.
1: Bye.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari baan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai, selamat malam teman Pro 2, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya untuk Info Pro 2, dan kali ini barengan aku Trega Denny yang bakal bagiin informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berhenti sementara waktu. Informasi yang kedua, pulihkan penerbangan, pemerintah siapkan 10 bandara beroperasi 24 jam. Dan informasi yang ketiga, Komisi 2 DPRD Bondowoso sidak SPBU Taman Sari, pastikan BBM tidak langka. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Teman Pro 2, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau untuk sementara terhenti seiring menurunnya aktivitas vulkanik, yakni berupa embusan maupun gempa vulkanik dangkal. Sementara itu, pemantauan secara visual masih terkendala kondisi puncak gunung yang tertutup kabut. Sebelumnya, aktivitas vulkanik pada hari Jumat menunjukkan peningkatan yang lebih besar. Dari sisi kegempaan, aktivitas tersebut ditandai dengan kemunculan gempa vulkanik dalam yang kemudian diikuti gempa vulkanik dangkal. Aktivitas kegempaan juga disertai tremor yang berselang dengan gempa berfrekuensi rendah atau low frequency. Informasi yang kedua, teman Pro 2, Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandi menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam guna mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dudi mengatakan 5 dari 10 bandara tersebut, yakni Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Surakarta, dan Yogyakarta International Airport. Kelima bandara itu disiapkan sebagai bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan operasional pada 7 bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Teman Pro 2, Komisi 2 DPRD Bondowoso melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke SPBU Taman Sari Kabupaten Bondowoso Senin 7 September 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di tengah antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Supervisor SPBU Taman Sari S. Jagir mengatakan bahwa kondisi BBM di Bondowoso bukan disebabkan adanya pengurangan pasokan dari Pertamina. Menurut Jagir, kendala terjadi pada proses distribusi akibat kemacetan di wilayah Banyuwangi. Kondisi tersebut membuat pengiriman BBM yang sebelumnya berasal dari Banyuwangi dialihkan melalui jalur suplai dari Surabaya dan juga Malang. Oke, teman-teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi Info Pro 2 berikutnya, dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman bro dua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Berat ya legendnya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu.
1: Gak. Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya? 96.
2: Nah, lama 96.
1: Sebenarnya 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
2: Wah, thank you.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya. Yeah.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Ini udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Suka kita aja.
1: Iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure Om ya. No pressure ya. Lagi sibuk apa Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Base Jam?
2: Base Jam masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomongin Base Jam ya.
1: Hah?
2: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah. Beneran? Wow. Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager. Produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: nah itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya orang-orang juga nggak tahu gitu
1: balik
0: layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun.
0: Gokil.
2: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin dikontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan, 16 tahun dia rekaman bro.
1: Iya.
0: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue sih ini Mancing.
0: Main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Benar-benar
2: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit, gitu, punya uang gitu kan. Ya banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Jam memang segitu Nam?
2: Beda-beda sih Base Jam itu kan.
1: Om Adon berapa tuh?
2: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget gue ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya.
1: Gue kan sampai di kontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya mungkin Base Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak, iya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ gokil. Namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
2: Tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya.
2: Benar. Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asyik.
1: Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Mengakui deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau di KTP ya. Iya.
2: Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih dilaminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara mencatatkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT.
2: Sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harusnya sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
1: Benar. Sayang pitanya ya.
0: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existen ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih, gitu orang-orang. Gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
0: Okay.
2: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Dan mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Salah satu yang udah kita dengerin tuh ada Biskota.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Tadi udah kita play sama berdua. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: di waktu versi Ahmad Albar ya,
2: iya, pertama Ahmad Albar.
1: Itu
2: iya,
1: pertama kali.
2: Pertama tadi kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu.
1: Oke. Okay. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
2: remake
1: ya, remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya,
0: Cie. Itu dia.
2: Gitu. Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu hujan rintik-rintik.
0: Tindung-tindung. Iya.
1: Aku dan Tante Merni.
2: Iya. Yeah.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
2: Ya. Apa judulnya nih?
1: Gue gak tahu tapi selalu ada kata tanpa okay dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay, ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
2: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu okay ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tulis lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satu

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
0: Wah,
1: Existent gitu. Existent
2: gitu. Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?

0: Kenapa tuh?
1: Pertama judulnya dulu eksisten. Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga. Ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu. Gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
2: Udah. Biar tegas aja gitu akhirnya di eksisten. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
1: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
2: Betul.
1: Betul. Okay. Apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu. Sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
2: Benar-benar
1: gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
2: Alright. Menarik. Berarti nanti akan ada project selanjutnya?
1: Harus dong.
2: Harus ya?
1: Harus dong.
2: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
1: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
2: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
1: Ada 5 lagu.
2: Apa aja itu berarti?
1: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamungkas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
2: Alright. 5 lagu ya di EP Eksisten ini.
0: Eksisten.
2: Pakai tanda seru.
0: Nah, tanda serunya kenapa tadi tuh?
1: Biar
0: tegas. Biar tegas aja. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
1: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari. Duluan. Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang, jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
2: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
1: Ramadan Raya
2: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
1: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
2: Gampang. Salah kan gua.
1: Udah jelas sih judulnya. Iya.
0: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
2: Enggak, gitu. Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
0: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
1: Tadi gua jadi lupa pertanyaannya apa
0: kan. Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
1: Judulnya
0: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
2: Ya berarti overall pernah cerita tentang Ramadan.
0: Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
2: tadi apa? Tadi lu dijawab lo, bagus lo.
1: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan. Yang ya Allah, ampuni aku, bukan bukan seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
2: Yeah. Oh iya, benar.
1: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
2: Oh,
1: gitu. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
2: Gitu.
1: Lebih ke situnya sih.
2: Oke.
1: Raya makanya.
0: Nice.
2: Jawabannya bagus kan?
0: Iya kan? Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
2: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
0: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Nggak salah sampai situ.
2: Itu kan cuma konvo starter aja.
0: Oh iya. Jadi
2: kita nggak sempat gimana?
0: Oh, berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lo banget, Om?
1: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih kali ya.
2: Oke.
1: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu.
2: Bener.
1: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
2: Ramadan Raya.
1: Benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
2: Benar. Oh, nice.
0: Kita pengen baca ini Om dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
2: Boleh, ada siapa lan?
0: Aduh, kagak ada namanya lagi.
2: Ada Lara ini.
0: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
2: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
1: Wah, macam-macam.
0: Terima kasih. Ada yang mau
2: terima kasih. Sama senyum dong.
1: Oh, ada gitu ya.
2: Terima kasih. Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
0: benar. Ini juga harus baca.
2: Iya, gimana
0: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
1: Lagu bagus.
0: Iya.
1: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Gitu sih kalau
2: subjektif sebenarnya.
1: Subjektif
2: ya. Kayak gitu ya. Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
1: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
2: Iya, benar.
1: Jadi bagus.
2: Benar.
0: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
1: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam.
0: Okay.
1: Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu.
0: Okay.
1: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue nya sendiri.
0: Memang sepengen lo aja. Iya.
2: Benar.
0: Berarti sepengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen Sigit gitu.
2: Ribet lo.
0: Kenapa harus singkat ya?
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP.
0: Ini Ramadan Raya ya?
2: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: mau minta nonton syuting. Enggak ada kan, Om? Baru di sini.
1: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
0: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
1: Apa tuh? Syuting syuting ya?
0: Kemaluan kebayanginnya.
2: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
1: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
2: Betul.
1: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single

Sering stres dan cemas? Atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 Pro 2 FM Radio Jember, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu. Ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan, yang tentunya selalu semangat untuk nemenin kamu semuanya teman Pro 2 ya. Hari ini spesial, aku bakal temenin kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Adakah dari kalian semua yang lagi galau teman Pro 2? Kalaupun ada, aku pastikan malam hari ini kalian gak bakalan galau teman Pro 2, karena juga di sini Ewin gak sendirian gitu ya. Kita ada teman-teman dari Isaac teman Pro 2 ya. Kita sapa dulu, halo semuanya.
1: Halo.
2: Halo, halo, halo, halo.
0: Kayaknya malam, harus apa namanya, agak sedikit dekat. Nah,
1: deket ya? Paham banget.
0: Oke, okay, coba. Halo semuanya teman-teman.
2: Halo.
0: Oke, okay, aman berarti. Jos, kita apa namanya, malam hari ini teman Pro 2 bakalan ngomongin seputar plot twist. Ya, widih, keren ini pembahasannya ya. Jadi teman Pro 2, pernah gak sih kalian ngelakuin sesuatu yang awalnya cuma iseng-iseng gitu ya, cuma coba-coba, bahkan sebenarnya gak ada dalam rencana kalian, tapi ternyata justru jadi salah satu pengalaman yang paling berkesan. Kadang memang hidup itu punya plot twist sendiri teman Pro 2 ya. Kira-kira cuma mau mencoba sesuatu yang baru, ternyata malah ketemu banyak orang. Kira-kira cuma mau menambah pengalaman, ternyata malah belajar tentang diri sendiri. Bahkan kita-kita itu kita mengira cuma ikut organisasi, ternyata bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Hari ini kita bakalan ngobrolin seputar the plot twist of joining Isaac teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 bareng sama narasumber kita, boleh untuk berkenalan dulu satu-satu. Siapa dulu yang mau kenalan ini?
2: Oke, mungkin aku dulu aja.
0: Boleh, gas.
2: Halo semuanya teman-teman dari RRI Jember, dan juga pendengar setia dari RRI Jember. Kenalin, aku Esra Menugroho, atau bisa dipanggil Esra. Jadi aku salah satu member dari Isaac in UNED dari periode ini, dan juga aku salah satu mahasiswa di UNED juga dari program studi teknik mesin. Jadi
0: teknik mesin, oke, okay.
3: Oke, mungkin lanjut ke aku ya. Kenalin semuanya teman-teman dari pendengar dan penonton RRI Jember. Namaku Muhammad Aldura Abel Afilianta, biasa dipanggil Abel. Aku juga salah satu member Isaac in UNED dan salah satu mahasiswa dari Universitas Jember juga, dari prodi Teknik Perminyakan. Jadi kita berdua sama-sama dari Fakultas sama Teknik seperti teknik. Itu.
0: Wah, keren teman berdua ya. So, malam hari ini kita ngambil apa ya, tema plot twist gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin hidup, dalam hidup pernah gak sih kalian tuh ngalamin sesuatu yang awalnya gak direncanain tapi justru berakhir jadi pengalaman yang berkesan? Wih, kita udah mulai masuk nih teman berdua ya. Langsung masuk ya.
2: Langsung
0: Boleh dijawab, okay. Siapa yang mau jawab?
2: Mungkin aku dulu aja ya.
0: Boleh.
2: Jadi betul banget ya guys. Jadi pengalaman dari aku sendiri, kayak apa sih plot twist yang aku alami selama ini gitu kan. Salah satunya adalah join Isaac seperti itu ya kak. Jadi karena kita ini basicnya adalah engineering student, jadi kayak kadang orang berpikir itu kok bisa sih anak teknik itu gabung ke Isaac ya. Kadang Isaac itu stigmanya adalah ke anak-anak FISIP ataupun ke anak-anak yang mereka itu studinya adalah tentang HR ataupun tentang mereka speaking dan sebagainya. Kok kenapa anak-anak teknik malah nyemplung di Isaac nih kak? Kenapa kok tiba-tiba nyemplung ini? Apakah mereka cuma cari cewek ya dan sebagainya? Jangan gitu ya. Jadi enggak juga ya. Jadi plotisnya adalah di tahun pertama aku juga kayak ngerasa sebelum masuk kuliah itu kayak apa ya, organisasi yang menurutku itu bagus banget ya. Apa kayak organisasi yang menurutku injasnya itu bagus banget gitu kan. Salah satunya adalah muncul di Isaac, karena waktu itu Isaac adalah salah satu top universitas, satu top di universitas itu tentang organisasi itu sendiri kak. Jadi banyak peminatnya juga, dan juga awalnya aku ngerasa kayak wah, aku apa bisa ya, aku nggak bisa ngomong nih di depan banyak orang, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa berpikir secara organisasi dan sebagainya, apakah aku bisa buat ikut join Isaac. Cuman waktu itu aku punya pikiran buat kita coba dulu aja. Jadi kayak ya segala sesuatu kita harus coba dulu buat kita tahu hasilnya seperti apa. Dan plotisnya juga di sini aku 3 tahun di Isaac, jadi tahun 3 jadi kayak kok betah banget ya kan 3 tahun di Isaac ya. Kadang ada orang yang bilang kak, Isaac kan susah ya kak, kenapa kok kakak betah banget ya, karena aku pernah merasakan gimana tuh Isaac itu seperti seperti apa,
0: iya, gitu, serunya sih, dan
2: serunya, wah, betul, kayak teman-temannya yang enjoy-enjoy juga, banyak juga teman-teman yang dari fakultas lain. Ya mungkin ini relate juga ke Abel ya, jadi di anak teknik itu semuanya adalah mostly cowok gitu,
0: betul,
2: kan ya. Jadi apakah kita patra genit ya, enggak juga gitu ya kak ya, karena kadang pertemanan yang emang full cowok sama ada ceweknya itu beda ya kak. Kadang kayak pembahasan dan sebagainya itu kan juga beda gitu kan ya. Kadang kita tuh kayak sumpek gitu ya di teknik gitu ya.
0: Sumpek.
2: Yang ada itu cuma kayak hitungan, apa itu yang ada itu cuma kayak angka-angka gitu ya. Tapi di ISAI kita belajar banyak banget tentang sifat orang, tentang pengalaman-pengalaman kerja yang mungkin bisa kita siapkan mulai dari sekarang. Mungkin seperti itu sih kak.
0: Keren ya, mungkin banyak. Ada ditambahkan sama Abel?
3: Oke, mungkin tambahan dari aku juga dikit aja ya paling, karena gak jauh-jauh juga dari Mas Ezra selaku senior juga ya di ISAI sama di teknik juga. Btw Mas Ezra berarti dulu dari ini ya Mas, dari tahun 2023 itu udah langsung masuk Mas?
2: Langsung masuk maba itu.
3: Oh, nah kalau dari aku sendiri itu Mas, waktu kan aku angkatan 24, Mas Zira 23. Aku tuh waktu 24 itu belum join. Waktu 2025-nya baru join. Jadi kayak satu tahunnya pertama tuh di organisasi di jurusan aja. Nah, kenapa kok bisa kayak tahu? Sebenarnya awalnya tuh diajak teman. Cuman kok ini kok organisasi kayak menarik gitu, kayak tentang leadership, tentang komunikasi, tentang bahasa Inggris kan relevan juga di jurusan kayak teknik perminyakan. Nah, sebenarnya niatnya tuh kayak, apalagi jurusan aku sama Mas Zira kan beda ya Mas, dan itu tahunnya juga beda banget. Jurusanku tuh baru berdiri 6 tahun yang lalu Mas, by the way. Jadi kayak masih ngerintis banget di organisasi dalamnya. Jadi butuh banyak insight lah dari organisasi di luar, seperti itu. Jadi lebih ke kayak aku pengen belajar di luar, ilmu yang aku dapat di luar nanti kalau ilmu itu bagus nanti bisa aku implementasikan ke dalam jurusanku sendiri.
0: Diterapin di jurusan ya.
3: Iya, seperti itu Mas sebenarnya.
0: Keren, keren, keren. Mereka keren berdua, teman berdua ya. Jadi memang mereka itu pandangannya ke depan udah wah luar biasa.
2: Betul.
0: Oke, kayaknya ini seru pembahasannya malam hari ini teman berdua ya. Tapi biar kamu makin penasaran, ntar lagi kita bakal balik lagi teman berdua untuk ngomongin ataupun bakal ngobrolin yang selanjutnya gitu ya. Buat kamu yang penasaran tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Baik teman Prodo, dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadan dan juga tentunya masih bareng sama teman-teman dari Isaac teman Prodo ya. Tadi kita udah sedikit ngebahas, sedikit masuk dalam pembahasan teman Prodo ya. Tapi udah dijawab teman Prodo sama Kak Ezra sama Kak Abel, Mas Ezra dan Mas Abel.
1: Betul, Mas Erwin.
0: Aku tadi tanya sama mereka teman Prodo ya. Dalam hidup mereka pernah gak kalian ngalami sesuatu yang awalnya gak direncanakan tapi justru berakhir jadi pengalaman yang berkesan? Salah satunya itu tadi adalah gabung ke Isaac teman berdua, katanya mereka berdua tadi ya. Kita lanjut lagi. Nah ini menurut kalian berdua nih, Mas Ezra dan juga Mas Abel ya, kenapa sesuatu yang awalnya kita lakukan tanpa ekspektasi ini justru kadang bisa memberikan dampak yang besar gitu?
1: Kalau menurut aku sendiri ya guys, jadi kayak kenapa sih kadang ekspektasi yang nggak kita ekspektasi membawa dampak yang besar? Karena perlu kita ketahui juga, kadang kadang setiap grow kita atau setiap karir kita terhambat karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi.
0: Terlalu tinggi.
1: Ataupun saat kita melakukan segala sesuatu atau yang kita pinginin, pasti kita ekspektasinya tinggi. Dan kita nggak bersyukur kalau bisa gitu ya Mas Erwin. Jadi kayak misal kita mau ekspektasinya adalah IPK 4 ataupun nilainya A semua nih Mas Abel ya. Kayak anak teknik kan kadang katanya susah nih ya kayak IPK 4 dan sebagainya. Kita ekspektasinya tinggi, tapi saat kita dapat 3,8 kita ngerasa kayak aduh kok aku gagal ya, kok aku kayak gini-gini ya. Padahal di setiap sampai 3,8 itu adalah suatu hal yang besar juga gitu. Dan juga berdampak juga. Tapi karena kita gak bersyukur, karena kita udah set ekspektasi kita terlalu tinggi dan kita gak menyisakan segala sesuatu yang harus kita relakan, akhirnya kita ngerasanya kayak kurang terus. Kenapa sih kok harusnya kurang terus? Akhirnya ya gitu sih. Kadang memangnya sesuatu yang gak kita ekspektasikan, kok tiba-tiba kita kayak nge ya, oh ini kok bawa dampak aku yang besar dan sebagainya. Salah satunya juga di join Isaac gitu ya guys. Jadi kayak ya mungkin awalnya kita semua gak tahu ya kayak Isaac itu seperti apa gitu kan ya. Jadi kayak kita gak tahu itu organisasi yang nantinya kita dapat seperti apa. Tapi yang pasti kita tahu adalah Isaac adalah organisasi yang bisa membawa kita grow gitu kan ya, dengan potensi kita masing-masing. Jadi kayak ya kita ekspektasinya cuma itu aja ya Mas Abel ya. Jadi kayak ekspektasinya cuma ya kita organisasian, kita cuma nanti ketemu banyak teman, kita nanti ketemu banyak orang, gak cuma di teknik aja gitu kan ya. Tapi hal itulah yang membuat kita semakin bertambah besar seperti itu sih Mas Erwin.
0: Oke. Kalau Mas Abel gimana?
2: Nah, kalau dari aku sendiri nambahin dari sedikit dari Mas Isra ya, tadi kan terkait apa bersyukur gitu. Kalau dari aku sih mungkin kalau kita set ekspektasi yang tinggi di awal, mungkin lebih ke kita gak bisa enjoy kita ngelakuin sesuatu tersebut. Kayak tadi IPK, kalau kita targetin 4, kita ngejalanin kuliah ya udah IPK 4 aja, kayak kita lupa kalau asiknya kayak belajar,
0: diskusi sama
2: terus kayak ke organisasi juga. Kalau kita udah set, oh aku nanti harus jadi kayak orang yang jago banget,

0: itu tetap ini ya, kayak kita berpikir dulu baru bertindak. Jadi semua keputusan yang bakal kita ambil pasti kita pikir-pikir dahulu. Mungkin tetap dipikirin, cuman jangan terlalu dipikirin juga. Jadi dipikirin dan dilakuin gitu. Kalau emang di apa keputusannya nanti bakal bermanfaat bagi kita atau bagi lingkungan sekitar kita atau bagi kita kedepannya, mungkin bisa langsung di take aja opportunity-nya. Kalau mungkin nggak terlalu berimpact pada kita atau nggak ada manfaatnya sama sekali, ya nggak apa-apa, di skip dulu kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi tetap dipertimbangkan.
1: Siap. Kalau Ezra?
2: Kalau aku setuju banget sama masa-masa pelajaran. Jadi kayak kadang nggak semuanya yang bermanfaat itu baik buat kita ya guys. Jadi kayak kadang itu sih hal-hal yang harus kita telaah juga ya Mas Erwin ya. Kadang kayak kita as mahasiswa gitu kan ya. Kayak kita tuh kadang ada stigma semua harus dicobain karena kita nggak tahu nanti di masa depan kita kerja seperti apa. Kayak kalau aku sendiri mungkin sama kayak Mas Abel, jadi kayak kita juga nggak saklek ini ya guys. Kita nggak saklek kalau misal dream kita adalah di teknik gitu kan ya. Khususnya buat aku sendiri. Jadi kayak aku mengambil resiko terburuknya kalau misal aku nggak kerja di teknik salah satunya dan sebagainya. Jadi kayak aku mengambil banyak opportunity juga gitu loh. Nah, sebenarnya kayak ada ambiguitas gitu kan ya. Kadang ada orang yang bilang kamu harus pilih-pilih dulu ataupun kamu harus pertimbangkan dulu atau kamu langsung nyemplung aja kayak gitu kan ya. Tapi
1: nekat gitu ya.
2: Nekat gitu ya Mas. Jadi kayak itu sebenarnya itu nggak boleh ya guys. Jadi kayak kita juga harus tahu tentang kapasitas diri kita sendiri gitu kan ya. Kalau misal kita emang nggak bisa atau kita udah nggak enjoy ya jangan sampai kita lakukan. Karena baik lagi nggak semua yang bermanfaat itu baik buat kita, dan yang semua yang bermanfaat adalah yang terbaik buat kita gitu kan. Kita harus tahu dulu gitu loh, dan itu pentingnya buat kita kenal diri sendiri terlebih dahulu, kayak potensi kita seperti apa, kayak sebenarnya enjoy kita ini seperti apa sih sepertinya kayak, dan sebagainya gitu kan. Dan yang pasti adalah kebawa ke doa gitu ya kan. Misal melakukan sesuatu, kalau misal kita ada opportunity nih, kayak misal ada exchange participant, kita mau ke luar negeri dan sebagainya, apakah ini baik ya dan sebagainya, kita bawa ke doa juga ya guys. Jadi kayak segala sesuatu harus kita pikirkan dengan jasmani dan juga dengan rohani, biar kita menemukan jawaban yang emang yang terbaik gitu ya Mas ya. Kadang ya emang sih kadang itu kayak kita milih jawaban gitu kan ya, kayak oh aku bisa, energiku bisa buat ini, tapi kadang-kadang kayak hal tersebut adalah membuat kita semakin buruk pak, mas. Kadang ada beberapa opportunity yang ngerasa kayak hal ini tuh malah bikin aku kayak pergumulanku semakin jauh ya, kayak pergumulanku semakin nakal ya. Mungkin Mas Abel juga merasakan kayak gitu kan ya. Jadi kayak kadang kayak sedikit sharing juga ya Mas ya. Kadang kayak di teknik itu sendiri kita itu kental banget sama namanya kaderisasi gitu ya Mas Abel ya. Jadi kayak
0: aspek-aspek
2: gitu kan ya. Jadi kayak apakah kaderisasi itu baik? Ya pasti ada baiknya juga. Tapi kalau misal kita nggak menelaah apa itu kaderisasi dengan baik, yang ada adalah pembencian atau kayak maba benci ke kating karena kita melakukan kaderisasi di luar batas dari yang ditentukan kayak gitu ya Mas. Jadi kayak balik lagi ya, kadang opportunity itu baik, kayak misal kita mau jadi yang ngader, kita nambah relasi, kita belajar tentang himpunan, kita mengadakan himpunan. Tapi kalau misal kita nggak enjoy dan kita nggak melakukan dengan baik, adalah yang ada kita dibenci sama adik tingkat gitu kan. Dan nggak jarang juga ya Mas, jadi kayak di teknik itu nggak jarang juga kalau misal kakak tingkat itu dibenci sama adik tingkat ya, karena ya tadi karena kita nggak melihat apa yang emang baik buat kita dan sebagainya.
1: Jadi semua memang semuanya harus dikaji gitu ya.
2: Semua harus diteliti dengan baik.
1: Diteliti dan juga ya itu tadi ya, diteliti, dikaji, teman berdua. Nah, dampaknya apa ketika kita tidak melakukan hal itu, teman-teman?
2: Yang pasti adalah nggak enjoy. Jadi banget banget kan Mas Abel, yang pasti nggak enjoy ya. Jadi kayak mungkin di tahun pertama ataupun di satu bulan pertama kayak oh ya aku ngerasa ini kayak bagus dan sebagainya. Cuman pasti ada yang namanya lelah batin gitu Mas.
1: Iya. Mental lelah, ya.
2: Mental gitu ya.
0: Stressful
2: banget ya Mas Abel ya. Kayak kadang ya itu sih kayak misal aku sendiri kayak kalau misal mengambil banyak opportunity yang emang ya kelihatannya tuh baik tapi nggak bermanfaat banget ini Mas, kayak aku ngambil job ini oh emang semuanya baik bisa buat aku belajar tapi nggak semuanya bermanfaat, yang ada adalah kita lelah dan ada yang ada pasti semuanya nggak kehandle dengan baik gitu kan ya. Jadi kayak ya bijak-bijaklah buat mengambil segala sesuatu seperti itu sih Mas.
1: Kalau Kak Abel sama Kak Ezra pernah ya mengalami hal seperti ini, pernah juga?
2: Pernah banget.
1: Oh pernah ya. Kirain teman-teman apa namanya mungkin ini ya apa namanya ada pengalaman yang berbeda gitu, boleh di share untuk pengalamannya sama Kak Abel sama Kak Ezra teman pro 2. Buat kamu semuanya yang pengen tanya-tanya juga ya kan, ini juga boleh. Kamu bisa WhatsApp Ewin aja di 081559708950. Kak Ezra sama Kak Abel gitu ya. Sebelum bergabung dengan Isaac nih, apa yang membuat kalian itu tertarik untuk mencoba menjadi bagian dari organisasi tersebut?
0: Gimana? Kak Ezra dulu deh.
2: Oh, oke, aku tunggu.
1: Oke.

0: kayak balik lagi ya Mas Erwin tadi ya, kayak karena kita basicnya adalah apa ya, kayak program studi yang kadang itu monoton ya Mas Erwin. Jadi kayak kadang itu kayak lihat cowok-cowok yang keras-keras banget gitu kan ya, kayak kadang kita tuh juga butuh sisi-sisi yang emang kita itu kayak enjoy bener, kayak kita luwes banget. Bukan berarti kayak apa ya, mengada-ngada sebagai cowok ya, enggak ya guys. Jadi kayak ya kita tetap kuadratnya adalah cowok gitu kan ya. Tapi bukan berarti kayak apa ya, kita selalu keras, terlalu keras juga enggak gitu ya Mas. Jadi kayak ya aku ngerasa kenapa kok pilih di ISEC? Ya aku ngerasa karena ini organisasi yang emang mendukung aku gitu ya Mas. Jadi kayak walaupun enggak mendukung aku buat bantuin kerjaan tugasku dan sebagainya, karena enggak mungkin juga kalau misal tugasku ini dikerjain sama anak FISIP dan sama anak FIB, enggak mungkin juga. Tapi at least paling enggak ini sih Mas, mereka itu bantu buat menyemangatin. Jadi kayak misal ada tim leaderku, ada ketua departemenku, dia tuh selalu kayak menanyakan apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Kayak sering aku sering cerita juga ke LCVP aku, Adinda Amara. Jadi kayak aku sepilih namanya ke Adinda juga. Jadi itu sering juga apa ya, kayak sering menyemangati dan sebagainya. Yaitu kayak kadang
1: support lah ya.
0: Support bener Mas. Kadang hal-hal kecil itu yang selalu bikin kita apa ya, kayak semangat terus gitu. Salah satunya juga karena anakku juga ada atas mafia juga itu juga. Kadang kalau misal ada kerjaan yang aku enggak kehandle, mereka tuh langsung kayak inisiatif buat ngehandle semuanya kayak gitu sih Mas. Jadi kayak lebih ke support sistemnya itu sih kalau di ISEC yang kuat banget.
1: Iya. Dan itu berdampak pada psikologis kita ya.
0: Betul.
1: Keren teman berdua. Terus Kak Abel mungkin?
2: Kalau dari aku sendiri kayak pengen dapat insight yang banyak gitu ya dari apalagi ISEC kan UKM Unif gitu. Kayak pertama banget join UKM Unif. By the way kalau dulu SMA itu aku belum pernah join organisasi sama sekali. Jadi baru mulai join ini di Unif gitu kayak oh gimana nih ya join UKM yang isinya tuh kayak dari semua jurusan, dari semua fakultas gitu. Apalagi di ISEC juga ada enggak, emang mayoritas FISIP, cuman kayak ada aja kayak dari FEB, dari farmasi atau dari yang lainnya juga gitu. Kayak pengen dapat kayak POV dari mereka kalau menghadapi suatu problem atau suatu masalah tuh kayak gimana gitu. Apalagi aku di departemen ini Mas, aku jurusan engineering tapi departemennya itu bisnis kalau di ISEC gitu. Jadi agak cross function gitu. Gimana ya kalau aku join yang cross function, kayak coba opportunity ini ah gitu, kayak coba gimana sudut pandang orang-orang. Dan isinya tuh orang-orang FEB Mas. Jadi kayak oh gini ternyata kerja bareng orang-orang FEB dari manajemen.
1: Tapi akhirnya kan mendapatkan pelajaran baru di sana gitu.
2: Bener-bener dapat pelajaran yang gak ku dapat di di jurusan gitu sih Mas sebenarnya. Jadi intinya kayak oh gimana sih insight-nya kayak gitu.
1: Keren. Kayaknya seru banget ya berdua ya. Kayak yang pengen ikutan juga gitu.
0: Langsung join aja.
1: Wah. Oke deh teman berdua ya, kita break lagi sejenak teman berdua. Karena ya itu tadi, kayaknya kalau misalkan ngobrol tanpa musik itu kayaknya yang kurangin ya. Bagaikan sayur tanpa garam katanya seperti itu sih. Teman berdua, jadi untuk kamu semuanya yang penasaran kira-kira kita bakalan ngebahas apa lagi, jadi untuk kamu semuanya tetap barengan kita di 89,5 FM. Berdua era di Jember, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Mohtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe dipelajari di berbagai institusi riset dan universitas di dunia, terutama dalam kajian pangan sehat dan berkelanjutan.

0: Oke, teman-teman berdua, ya kan? Ini kita udah di segmen yang ketiga ini sekarang, teman-teman berdua. Ya, nah kurang lebih ada waktu 15 menit lah untuk kita menyelesaikan itu semuanya, teman-teman berdua. Oke, kita lanjut lagi deh pertanyaannya. Setelah menjalani, ya, apa plot twist terbesar yang kalian rasakan sebagai seorang Icehacker?
1: Icehacker. Siapa dulu nih, Mas Afer?
2: Mungkin aku dulu kali ya.
0: Boleh.
2: Baru. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri itu ini sih kayak plot twist-nya. Kayak pas awal-awal daftar tuh tahapannya banyak, Mas, sebenarnya, Mas. Kayak kita disuruh ngisi form. G-form itu benar-benar pertanyaan tuh
0: banyak ya.
2: Banyak kayak, per kayak ada ini, belasan
0: terus disuruh push up, sit up juga enggak.
2: Oh, enggak.
0: Lebih ke latihan militer kayak
2: itu. Itu mau daftar kopdes ya.
1: Des taiki.
0: Terus
2: ada G-form, terus kita kan ada FGD, kayak kita kumpul terus diskusi gitu, terus ada wawancaraan juga. Terus ini kok lama-lama tak pikir kok ribet ya ini organisasi ya. Terus pas masuk, oh ternyata lebih ribet ternyata. Ternyata memang seribet itu, soalnya Isaac ini bagus. Soalnya itu kayak kita startup company gitu, Mas. Jadi kayak di dalamnya tuh kayak kita simulasi kita di perusahaan, kayak kita kerja nantinya. Jadi kerjaan kita bakal di track sama HR. Terus kayak dinilai kita layak gak buat dapat kayak best apa gitu, best apa member di bulan ini gitu. Terus kayak apalagi ya, mungkin dari plot twistnya. Plot twistnya yang kedua mungkin kayak bakal sehektik ini sih, Mas. Kayak gak expect bakal seribet ini. Apalagi kayak dua organisasi juga. Apalagi Mas, kalau Mas Zirap mungkin lebih sibuk lagi, soalnya lebih banyak lagi organisasinya. Kalau saya cuma dua. Kalau saya cuma dua aja seribet ini dan sesusah ini time managementnya. Nah, nanti bisa tanya kali ya ke Mas Ezra gimana time management yang bagus gitu.
0: Ezra gak salbut, Ezra?
1: Enggak.
0: lanjut.
2: Mas Ezra, lanjut, Mas.
1: Aku ya, mungkin ini sih, Mas Erwin. Sebenernya banyak banget ya plot twistnya ya. Tapi yang paling I like adalah aku jadi ngerasa cita-cita aku adalah berubah aja sama di Isaac. Jadi kayak karena di Isaac ini kita diajarin buat ngomong ya, Mas Erwin. Apalagi kayak kita divisi eksternal ya. Dia dari business development, aku dari external relation. Jadi di sini kita kayak lebih banyak komunikasi ke orang-orang ya. Jadi gimana kita itu menunjukkan kalimat persuasif untuk mengajak orang-orang bisa terpengaruh dengan omongan kita gitu.
2: Oh,
1: ya.
2: Oh, paham banget.
1: Nah,
2: paham
1: jadi
2: banget.
1: Kayak aku tuh akhirnya ngerasa kayak aku malah pengen kerja di PR agency. Jadi kayak orang kayak PR dan sebagainya gitu, Mas. Kayak di SCBD terus pakai lanyard, terus pakai ada makan siang gratis gitu. Karena BG ya, guys.
0: Bukan.
1: Disediakan sama kantor ini, Mas. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku menemukan potensi diriku sendiri gitu ya, Mas. Jadi bukan hanya di hard skill sebagai engineering, tapi juga di soft skill. Kok aku pengen mengupdate gitu ya, Mas. Jadi kayak itu sih kayak plot twist gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah plot twistnya aku jadi banyak teman, Mas. Jadi kayak
0: relasi banyak ya.
1: Relasi banyak. Ya kayak ujitonya relasinya banyak. Jadi kayak ya awalnya karena tujuannya Kak Isaac adalah memang cari relasi. Cuman karena aku bertanya adalah 3 tahun ya. Jadi kayak akhirnya banyak kenal orang-orang baru gitu, Mas. Dan itu kayak sebenarnya buat pelatihan aja sih. Kayak latihan nanti di sun kerja. Kan kita kadang mungkin Mas Erwin yang udah kerja ya, kadang gak mungkin dong 25 tahun kerja di tempat yang sama dan sebagainya. Ya mungkin ada beberapa orang yang emang 25 tahun betah di tempat kerja. Cuman kadang ada beberapa orang yang 5 tahun kerja itu kayak aduh, aku harus mencari pengalaman yang baru nih, aku harus mencari goals yang baru, betul banget, Mas Erwin. Jadi kayak itu sih kayak kita di sini tuh kayak aku simulasi gitu loh, kayak aku bertemu dengan orang baru, dengan tim yang baru dan sebagainya. Itu sih kayak plotis yang harus kita syukuri ya di Isaac ya juga. Kayak kita juga di sini plotisnya adalah kita di sini adalah bervariasi gitu ya. Jadi kayak kita dari beberapa fakultas atau dan sebagainya. Mungkin kadang ada ego mahasiswa ya, Mas. Jadi kayak yang kadang mengunggulkan. Jadi kayak fakultas hukum lebih baik daripada fakultas teknik atau dan sebagainya gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada beberapa ego mahasiswa itu yang gak mau temenan gitu, Mas. Dan itu masih relate banget, Mas, di UNED gitu kan. Kadang kayak ada beberapa fakultas yang
0: ada yang seperti itu ya.
1: Ada, Mas. Gak cuma di UNED sih sebenarnya. Banyak kampus kayak gitu. Jadi kayak aku gak mau sama
0: blok-blokan,
1: betul. Aku gak mau sama fakultas ini karena fakultasku slack nih sama ini. Tapi kita di sini diajarkan di Isaac adalah kita living diversity gitu kan. Jadi kayak kita itu gimana kita itu satu organisasi dengan banyak orang dan kita punya goals yang sama, Mas. Jadi kayak balik lagi bener banget sama omongnya Mas Abel tadi adalah kita adalah kayak simulasi startup company gitu kan. Jadi di sini kita tuh udah kayak berasa kerja gitu ya, Mas. Kita udah berasa kerja di beberapa company yang emang bergeraknya di organisasi gitu kan. Jadi itu sih kayak benar-benar yang kita syukuri banget gitu sih, Mas.
0: Keren, teman berdua ya. Buat semuanya teman-teman yang pengen belajar leadership nih, mereka berdua ini teman berdua. Ya. Langsung ini aja langsung DM Instagram kalian enggak apa-apa ya, teman-teman ya.
2: Boleh.
0: Apa Instagramnya?
1: Apa Mas Abel?
2: Ezra Emanuel.
1: Aldor Abel.
0: Jadi kalau misalkan apa namanya, ntar pengen sharing-sharing mungkin teman berdua ya boleh sama mereka. Oke. Okay? Ya ajakin ngopi lah Kak Ezra sama Kak Abel teman berdua ya. Ngopi kemana gitu. Yang penting jangan suruh bayar sendiri. Kamu yang ngajakin mereka suruh bayar. Kita lanjut lagi deh. Selama menjadi ISEC-er, pernah nggak kalian tuh menghadapi suatu momen yang cukup menantang gitu ya, sampai membuat kalian itu belajar sesuatu tentang diri sendiri?
1: Oke. Ayo. Siapa dulu nih, Mas Abel?
2: Mas Ezra dulu mungkin yang lebih banyak itunya experience ya, yang udah 3 tahun ya.
0: Iya.
1: Gimana, Mas? Sejak,
0: suhu ya?
1: Suhu. Waduh, ini lebih kesep. Udah tua, Mas.
0: Sebelum.
1: Ya udah malu sih kayak udah tua masuk organisasi ada. Cuman karena organisasinya sehat jadi kayak mau aja. Jadi sebenarnya
0: masih enjoy.
1: Kalau bisa sedikit cerita, jadi kayak tahun pertama itu aku sebagai tim member biasa ya, Mas. Jadi kayak di situ aku belajar ada satu momen aku di situ jadi ketua pelaksana, Mas. Dan di ketua pelaksana itu aku ngadain volunteeran. Jadi mungkin ada dari pemirsa ini yang adalah partisipan dari Bloom. Jadi kayak dulu ada salah satu prokernya ISEC ada namanya Bloom. Aku lupa buat kepanjangan ya guys, karena maklum udah tua gitu kan. Jadi, aku lupa kepanjangannya, tapi di situ kita fokusnya adalah ke stunting, Mas. Jadi kita tuh memberikan kayak aware ke mahasiswa, ke siswa SMA buat pentingnya stunting seperti apa. Dan kebetulan kemarin tuh kita di SMA 3 buat kita volunteernya, dan di sana bapaknya baik-baik banget di SMA 3, kita diterima dengan baik. Nah, di situ tuh tantangannya adalah dari panitia aku sendiri itu banyak yang enggak bisa, Mas. Jadi kayak dari kita tuh waktu itu ada partisipannya kurang lebih 50 orang. Dan panitianya cuma yang settle itu cuma kurang lebih adalah 6 orang. Wow. Bayangkan kayak
0: orang
1: dengan kapasitas yang masih mahasiswa yang masih maba dan pertama kali di ISEC dengan langsung manage sebanyak orang itu, dan itu kayak struggling banget waktu itu. Cuman ya puji Tuhannya ISEC ini support ya guys. Jadi kayak enggak cuma dari panitia aja, panitia aja yang bantu, jadi teman-teman juga bantu juga, dan akhirnya itu sih yang banyak aku pelajari juga tentang gimana caranya manajemen tim yang baik, kemudian manajemen waktu yang baik, leadership yang baik, kemudian project manager yang baru seperti apa, project financial seperti apa, dan itu yang aku banyak dapetin di hal tersebut seperti itu sih, Mas.
2: Kalau aku sendiri mungkin nggak jauh-jauh dari Mas Ria, ini kan terkait program kerja yang tadi belum itu. Nah kalau aku, kalau dari aku sendiri tuh program kerja yang baru terlaksana di bulan-bulan 6 kemarin sih, Mas, itu ada namanya Kaula, Mas. Kaula 17 Go to School. Jadi itu kayak ISEC ini bekerjasama dengan platform yang bernama Kaula. Ini membahas kayak isu-isu lingkungan yang terjadi di kabupaten, tingkat kabupaten gitu. Nah, di Kaula ini sebelumnya itu udah ada di Jember dan udah terrealisasi di Jember aja yang tahun kemarin, ya, periode kemarin. Nah, di periode kemarin ini yang kita ini, kita tuh ngadainnya di dua kota. Jadi kayak ini di Jember sama satunya di Banyuwangi, Mas. Nah, jadi kita realisasi itu di dua kota dan targetnya tuh anak SMA. Jadi kita kayak ngumpulin anak SMA, kumpulin jadi satu dari berbagai macam sekolah, kita jadiin satu, terus kita ajak si anak SMA ini untuk berpikir kritis sama melek terhadap isu-isu lingkungan yang terutama di kota masing-masing, di Jember sama di Banyuwangi. Nah, challenging-nya apa? Waktu realisasi proyek tersebut itu di timeline-nya tuh waktu kita lagi UAS, Mas. Jadi bayangin, kita harus fokus sama UAS kita kayak penentu IPK kita nih. Kayak sama kita mentingin prokernya juga. Jadi kita juga ada responsibility kan, nilai sama keberlangsungan dan kelancaran proyek kita juga. Jadi waktu itu tuh kayak yang aku pelajarin ya, kayak kita gimana kita bekerja under pressure gitu, Mas. Jadi kita tetap harus selesaiin tanggung jawab kita di proyek ini, baru kayak kita juga bisa bagi di fokus kita di ujian. Nah, jadi dulu tuh pernah, Mas, kayak aku ngerjain proyek UAS gitu, Mas. Untungnya proyek gak yang datang di kelasnya.
1: Langsung.
2: Nah, proyek buat UAS itu, bayangin, Mas, aku ngerjain itu berangkat ke Banyuwangi. Jadi aku

0: Taukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Balagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarma. Monumen ini diberi nama Monumen Balagan Jumerto.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh, kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi, 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Baik teman berdua dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan yang tentunya selalu semangat untuk nemenin kamu semuanya. Waduh makin malam ini teman berdua ya. Oh iya buat kalian yang masih melek malam hari ini, entah karena masih kerja teman berdua kayak Ewin gini, atau baru pulang, atau habis belajar, atau lagi perjalanan. Nah ini, atau sebenarnya udah di apa ya, udah mapan di kasur teman berdua tapi belum juga tidur. Kita punya satu pertanyaan malam ini, pernah enggak kalian ngerasa seharian otak biasa aja tapi begitu kepala menyentuh bantal, der, tiba-tiba otak rapat paripurna teman berdua. Berisik banget gitu ya. Nah jadi tiba-tiba ingat tugas yang belum dikerjain, ingat chat yang belum dibalas, ingat kejadian memalukan waktu SMA mungkin, ataupun waktu sekolah, ataupun ya intinya kepikiran sesuatu yang sebenarnya gak penting gitu ya. Alias random teman berdua. Jadi malam hari ini tuh kita mau bahas hal-hal yang random yang muncul di kepala kita sebelum kita itu tidur. Nah itu tuh apa hal paling random yang pernah tiba-tiba kamu pikirkan saat mau tidur. Kamu bisa kirim ceritanya teman berdua ke WhatsApp kita di 081559708950, ataupun kamu juga bisa komentarin question box yang udah aku udah aku bikin di Instagram ya. Pokoknya intinya kirim cerita kalian ya, yang receh boleh, yang absurd boleh juga, yang bikin kita bertanya-tanya juga boleh teman berdua ya. Karena malam ini gak ada pertanyaan yang terlalu random, yang penting jangan sampai pertanyaannya malah bikin kita semua gak jadi tidur teman berdua. Kan salbut kalau gitu. Ya deh, sebenarnya ini udah ada ini sih, udah ada apa namanya itu, udah ada tanggapan dari kalian semuanya teman berdua. Ntar lagi aku bakal bacain, jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jambar, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari, ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.

Welcome back teman Pro 2. Waduh, masih di apa ya, tema yang sama teman Pro 2. Emang jam-jam segini nih ada dari kalian semuanya yang masih aktif otak kita teman Pro 2, alias masih memikirkan hal-hal yang random gitu. Iya. Ada satu pola yang menarik teman berdua, malam hari itu memang sering jadi waktu di mana pikiran kita itu mulai kemana-mana. Tapi yang bikin lucu, kadang pertanyaannya nggak penting sama sekali gitu ya. Contoh yang lucu sih sebenarnya teman berdua. Kenapa namanya pulpen padahal tintanya bukan pul? Ayo. Atau kalau kita makan mie instan tanpa dimasak, apakah masih disebut mie instan? Atau ada yang paling ini ya, berbahaya. Widih. Dia sekarang lagi ngapain ya? Nah, kalau udah masuk pertanyaan yang terakhir, kita harus hati-hati karena biasanya ujung-ujungnya buka Instagram, lihat story, lihat following ya. Lihat highlight, lihat foto lama. 30 menit kemudian, waduh, kok aku gak tidur-tidur? Begadang, le. Ya. Kita bacain untuk tanggapan yang udah masuk teman Pro 2 ya. Dari Raka, teman Pro 2. Bro, saya kalau misalkan mau tidur, sering tiba-tiba mikir, besok harus kerja lagi, padahal baru aja pulang kerja. Waduh. Ini bukan random ya. Ini namanya realita kehidupan yang datang tanpa diundang. Belum selesai hari ini otaknya udah kasih spoiler buat besok teman Bro 2. Ya elah. Ada yang seperti itu juga teman Bro 2.

Bentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar,

0: atur waktu layar, dan biarin otak kita kerja normal lagi.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu masih, kita lanjutin lagi teman Pro 2. Ini ada tanggapan yang udah masuk lagi ya. Kali ini datang dari Nabila di Ambulu. Kalau saya sering tiba-tiba ingat kejadian memalukan waktu SMP. Padahal kejadiannya udah bertahun-tahun lalu, Kak. Ini sih apa namanya? Penyakit nasional ya. Kenapa otak kita kalau malam malah membuka arsip dosa dan juga rasa malu, teman berdua? Siangnya lupa semuanya, malam kamu ingat gak tahun 2014 kamu jatuh di depan kelas misalkan? Tahun 2014 ini gak apa namanya, ingat kejadian ini gak, kejadian itu gak? Waduh, itu kalau malam. Kalau siangnya mah lupa semuanya. Harus sibuk kerja, sibuk apa namanya itu, sibuk sekolah mungkin teman berdua ya. Karena pas lagi malam-malam gitu baru keinget banyak hal gitu ya. Lanjut lagi deh, ini dari Dimas teman berdua. Bang ini jadi, Mas, saya kepikiran kenapa kalau kita nyari barang enggak, gimana sih? Mas, saya pernah kepikiran kenapa kalau kita nyari barang enggak ketemu, tapi pas udah enggak dicari malah ketemu. Wah, ini pertanyaan yang harus dibahas di sidang skripsi ini kayaknya teman bro dua ya. Barang-barang di rumah kita ternyata punya prinsip. Kalau dicari saya sembunyi, kalau enggak dicari saya muncul. Waduh. Ternyata bukan cuman kamu yang otaknya suka lembur teman berdua tanpa dibayar ya, tapi banyak orang gitu. Oke deh teman berdua ya, ntar lagi aku bakalan bacain lagi teman berdua untuk tanggapan yang udah masuk ya, dan aku masih nungguin untuk yang belum kirim tanggapan langsung aja di 081559 708950. Aku tunggu sampai dengan jam 11.

0: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklein. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Janur di tahun 2017.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak. Gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman Pro 2, wah gak kerasa banget ya. Ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya. Teman Pro 2, mungkin kesimpulan kita malam hari ini, ternyata pikiran random itu selalu apa ya, mungkin kadang-kadang juga akan kita rasakan teman Pro 2. Tapi ternyata pikiran random sebelum tidur bukan selalu tentang sesuatu yang harus ditakuti. Kadang dia cuma cara kecil dari diri kita untuk berkata, hari ini kita terlalu sibuk ya, ya coba istirahat lah gitu. Ya istirahat sebentar. Jadi kalau misalkan malam hari ini kita tiba-tiba kepikiran hal aneh, ya gak apa-apa. Kalau tiba-tiba ingat masa lalu, gak apa-apa. Kalau tiba-tiba mikir masa depan, gak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba, wah, kita apa namanya, hilang ingatan, nah ini ini berbahaya teman Pro 2 ya. Oke deh, terima kasih buat semuanya teman Pro 2 yang udah ikut apa ya, bercerita malam hari ini. So saat lagi kita bakal berjumpa lagi di program acara yang selanjutnya, yaitu Just More Music teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae, wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Radio FM Jember.

Radio 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 tetap sudah kebersamaan Pro 2 di Jember menyapa dan menemani kamu semuanya untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026 bareng aku Ewin Ramadan dari Gracia Rejana Legend Penjahitan nomor 61 Kota Jember. Ewin ucapkan selamat malam, selamat beristirahat RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Selasa 8 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Selasa 8 September 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ahmad Fatih dengan kajian Don't Be Insecure. Dan Mumpro 2 itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegap untuk senantiasa melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya, yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan menerima seluruh amalan-amalan yang kita lakukan dengan niat ikhlas hanya untuk mencari ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasih-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada penutup para nabi, yaitu bagi nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti ini. Beliaulah yang telah membawa kita menuju ke dalam yang telah membawa kita menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu kemerdekaan dalam beribadah, yang tadinya pada zaman dahulu kala seorang mukmin harus beribadah secara diam-diam agar mereka tidak disiksa oleh kaum kafir musyrikin. Sekarang apa yang terjadi? Kita bahkan bisa sholat di jalanan, asalkan jalanan tersebut bersih. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya perjuangan, waktu, zuhud yang amat besar telah dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kepentingan agama ini. Bukan demi diri Rasulullah pribadi, tidak, namun demi umatnya agar dapat beribadah secara merdeka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mengirimkan solawat kepada serta salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Semoga solawat yang senantiasa kita curahkan menjadi salah satu bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga cinta kita dilihat oleh Allah, yang mana karena cinta inilah kita dapat memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sudah sepatutnya pula bagi kita, wahai para teman-temanku dimanapun kalian berada, untuk senantiasa melakukan setiap amalan-amalan yang telah beliau ajarkan secara turun-temurun hingga nyampe kepada kita, dan menjauhi setiap larangan-larangan yang telah beliau larang kepada kita untuk melakukannya. Qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum. Teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya dan maghfirahnya kepada kita semua untuk senantiasa mampu beribadah hingga akhir hayat nanti. Dan yang terpenting, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mempertahankan iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri hayat kita dengan sebaik-baiknya akhir, yaitu di atas iman dan takwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, betapa banyak dari kita yang menganggap bahwa diri kita ini tidak sempurna. Betapa banyak dari kita yang insecure dan menganggap bahwasanya diri kita ini merupakan makhluk yang amat sangat jauh dari kata sempurna. Aku bukanlah makhluk sempurna. Apa daya aku? Aku tidak dapat memberikanmu sesuatu. Aku bukan makhluk sempurna. Betapa banyak dari kita yang berpikiran demikian, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk yang sempurna. Qala ta'ala, wa khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dan kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam artian sesempurna mungkin. Dari dalil ini saja kita sudah mengetahui bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sempurna. Lalu buat apa kita insecure, merasa diri kita gak sempurna? Buat apa? Tapi kan Ustadz, dikatakan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka berkeluh kesah. Dikatakan dalam surat At-Tin bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, sedangkan dikatakan di ayat tersebut bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka mengeluh, berkeluh kesah. Lalu apakah dua ayat ini saling bertentangan? Lalu bagaimana mungkin seseorang dikatakan sempurna namun dia suka berkeluh kesah? Bagaimana mungkin ada sesuatu hal yang dikatakan sempurna namun memiliki sisi negatif? Apakah itu kesempurnaan? Oke. Jadi begini, teman-temanku, azizani Allah wa iyyakum ajma'in, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita. Apakah kalian tahu atom? Apa itu atom? John Dalton mengatakan, atom itu merupakan unsur terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. J.J. Thomson mengatakan bahwasanya atom merupakan unsur terkecil yang mana setiap atom itu ditempeli energi-energi bagaikan roti yang ditempeli oleh buah kismis. Dan jikalau kalian ketahui bersama bahwasanya di dalam atom itu ada yang namanya inti atom. Dan di sekeliling inti atom tersebut ada sebuah energi, yaitu energi positif yang sering kita dengar sebagai proton, dan energi negatif yaitu elektron. Lalu Rutherford mengatakan, atom seperti apa sih yang dikatakan sebagai atom yang sempurna? Apakah ia yang hanya memiliki unsur positif, energi positif yaitu proton saja? Atau ia yang hanya memiliki unsur negatif atau energi negatif yang disebut elektron saja? Rutherford mengatakan atom yang sempurna itu adalah ketika atom tersebut memiliki energi positif dan energi negatif, yaitu proton dan elektron. Dari atom kita belajar bahwasanya atom dikatakan sempurna ketika ia memiliki energi positif dalam kurung sisi positif dan energi negatif dalam kurung sisi negatif. Lalu bagaimana dengan manusia? Kapan sih manusia dikatakan sempurna? Apakah manusia dikatakan sempurna ketika mereka hanya memiliki sisi positif saja? Ataukah manusia dikatakan sempurna ketika mereka memiliki sisi negatifnya saja? Ataukah manusia dikatakan makhluk yang sempurna ketika ia memiliki sisi positif dan negatif? Jawabannya yaitu manusia dikatakan sempurna seperti atom tadi ketika ia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Oleh karena itu, buat apa kita selalu senantiasa merasakan insecure, merasakan bahwasanya makhluk manusia itu merupakan makhluk yang tidak sempurna, merasa bahwasanya kita bukan makhluk yang sempurna? Buat apa? Daripada kita memikirkan hal demikian, alangkah lebih baiknya kita memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang berbau positif, yaitu seperti ibadah, memperbaiki diri, memohon, senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah, bersedekah, sholat, puasa, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang baik. Karena kenapa? Karena merasa insecure terhadap sesuatu yang memang bukan menjadi milik kita, itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak untung baginya, yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, senantiasalah kita bersyukur. Namun Ustaz, bagaimana caranya kita menghindari dan menyikapi perkataan-perkataan manusia? Terkadang saya Ustaz merasa insecure karena si Fulan bin Fulan berkata demikian kepada saya. Saya merasa insecure karena Fulan senantiasa mengolok-ngolok saya, Ustaz. Lalu bagaimana caranya kita terhindar dari setiap perkataan itu? Jawabannya yaitu, engkau tidak akan pernah bisa menghindari perkataan manusia. Engkau tidak akan pernah bisa menghindari lisan manusia. Karena kenapa? Karena sekelas nabi saja tidak dapat menghindari lisan manusia, tidak dapat menghindari celaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak." Nabi Musa disebut sebagai penyihir oleh kaum Bani Israel. Wa qala fi surati ukhra aidan wa yaquluna a inna latariku alihatina lisya'irin majnun. Dan mereka berkata, apakah kita harus meninggalkan Tuhan kita untuk hanya untuk mengikuti perkataan penyair yang gila ini? Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang gila. Itu sekelas nabi. Sekelas nabi saja tidak dapat menghindari celaan manusia, apalagi kita. Imam Syafi'i, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Man yazunu annahu yaslam min kalamin nasi fahuwa majnun." Barang siapa yang mengira bahwasanya dia dapat menghindar dari lisan manusia, dari celaan manusia, maka dia adalah orang gila. Bahkan orang gila sendiri pun gak dapat, gak akan pernah bisa menghindari lisan manusia. Betapa banyak dari kita yang ketika ketemu orang gila, ih itu gila. Orang gila aja masih dikatain gila, dalam artian orang gila saja tidak dapat menghindari lisan manusia, apalagi kita. Lalu apa sikap kita terhadap perkataan tersebut? Ya, engkau doakan dia. Ketika engkau merasa tersakiti oleh lisan seseorang, itu engkau menjadi salah satu orang yang sedang dizolimi, dan doa orang-orang yang sedang dizolimi itu mustajab biiznillahi ta'ala. Lalu ketika engkau mendapati bahwasanya doamu mustajab, apakah engkau mendoakan kehancuran kepadanya? Tidak. Engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan maghfirah kepadamu dan kepada dia. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menurunkan hidayah kepadanya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita untuk membalas sebuah perbuatan dengan sesuatu hal yang lebih baik dari itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari oleh kotoran unta, apa yang terjadi ketika ya sang pelempar itu sakit? Beliau menjenguki orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut merasa, orang tersebut mendapatkan hidayah dari perilakunya Nabi, dan orang tersebut masuk Islam. Oleh karena itu, coba antum bayangkan, daripada harus antum doakan kepada dia sebuah kehancuran, mending kau doakan kepada Allah untuk mengirimkan hidayah kepada dia. Barangkali karena doamu lah dia berubah menjadi lebih baik. Bisa jadi karena engkau doa kepada Allah untuk senantiasa mengirimkan hidayah kepada orang itu, orang itu tersadar bahwasanya dia mendapatkan hidayah karena engkau yang karena wasilah dari engkau. Bisa jadi karena dia mendapatkan hidayah itu, dia senantiasa mendoakanmu, dan ketika dia berada di yaumil akhir kelak, bisa jadi wal a'yadzu billah dia masuk surga dan engkau masuk neraka. Dan apa yang terjadi? Bisa jadi dia bisa menarikmu, wahai Allah, aku tidak melihat fulan yang telah mendoakan diriku ketika di dunia, aku mau dia masuk surga bersamaku, ya Allah. Bisa jadi karena doa tersebut, engkau yang tadinya masuk neraka ditarik oleh Allah masuk surga. Betapa beruntungnya kita. Oleh karena itu, senantiasa jagalah emosi kita, jagalah rasa ego kita, dan berpikirlah matang-matang untuk sesuatu hal yang mana lebih menguntungkan kepada kita. Jadi poin tausiah kita pada kesempatan kali ini yaitu, latihlah hati kita. Wahai teman-temanku, latihlah hati kita untuk senantiasa menerima sesuatu kenyataan yang bertolak belakang dengan impian kita. Latihlah hati kita untuk senantiasa menerima setiap keadaan tanpa membenci kenyataan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Dan semoga sesuatu yang engkau benci bisa jadi itu baik kepadamu, dan sesuatu yang engkau sukai bisa jadi itu buruk bagimu. Oleh karena itu, senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, amalan-amalan soleh, sedekah dan lain sebagainya. Dan semoga kita semua senantiasa dikumpulkan dan dipertemukan sekali lagi

0: Teman Produa, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Teman Produa, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Lomo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang WNA terdampak erupsi, imigrasi bebaskan biaya denda. Berikutnya tentang KAI tambah rangkaian kereta api pada sejumlah relasi. Dan informasi ketiga tentang Pertamina, pastikan penyaluran BBM di Situ Bondo aman terkendali. Dan Lomo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Imigrasi Indonesia memberikan kemudahan layanan bagi WNA yang terdampak gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. WNA yang penerbangannya dibatalkan atau dialihkan dan juga mengalami overstay dapat mengajukan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT dengan tarif Rp0. Pada 5 hingga 7 September 2026, sebanyak 528 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terdampak dengan 86.760 penumpang. Hingga 7 September, Imigrasi Soekarno-Hatta telah melayani 26 permohonan ITKT dan juga penambahan satu loket pelayanan untuk mempercepat prosesnya. ITKT berlaku maksimal 30 hari dan juga dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Pengajuan cukup dilengkapi dengan dokumen perjalanan, visa atau izin tinggal, serta keterangan resmi dari maskapai atau otoritas penerbangan. PT KAI menambahkan rangkaian sejumlah kereta api mulai 7 September 2026 untuk memperluas pilihan perjalanan dan juga kapasitas penumpang. Penambahan mencakup layanan kelas eksekutif hingga ekonomi dengan rangkaian stainless steel new generation dan juga new image. Beberapa layanan yang mendapat tambahan rangkaian antara lain KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir Surabaya Pasar Turi, KA Gumarang, KA Tegal Bahari, dan KA Gunung Jati. KAI menghimbau penumpang mengecek jadwal dan juga tiket melalui akses by KAI serta kanal resmi KAI. Penumpang yang melintasi wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Rakatau juga diminta menggunakan masker pelindung pernapasan dan juga mengikuti arahan petugas. Pertamina Patraniaga memastikan penyaluran BBM khususnya Pertalite di Kabupaten Situbondo terus dilakukan dan juga diperkuat. Kekosongan sementara di sejumlah SPBU terjadi akibat gangguan distribusi karena kemacetan sekitar 12 km di jalur Ketapang Tanjung Wangi Banyuwangi yang membuat waktu tempuh mobil tangki lebih lama. Pertamina kini memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang membutuhkan dan juga menyiapkan alih supply dari Integrated Terminal Surabaya. Masyarakat diimbau tidak membeli BBM secara berlebihan karena stok terus dipantau dan juga distribusi tetap berjalan. Sementara itu, sejumlah SPBU di Situbondo masih ramai dan juga terjadi antrean panjang hingga ke jalan raya. Salah satunya di SPBU Mimbaan, Kecamatan Panji.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ija di Selasa 8 September 2026 nih teman Pro 2. Wah, September nih kalau dipikir-pikir ya, ini jalannya cepet banget teman Pro 2. Baru kemarin kayaknya rasanya masuk bulan baru ya, sekarang udah tanggal 8 aja. Nah, biasanya di awal bulan ini masih semangat ya, bikin banyak rencana, tapi setelah beberapa hari perjalanan mulai kelihatan mana nih yang benar-benar dikerjain dan juga mana yang jadi rencana doang nih. Gak masalah teman Pro 2 kalau kamu belum semuanya berjalan ini ya, rencana-rencana kamu belum berjalan sesuai rencana yang diinginkan, gak apa-apa dong. Yang penting masih ada waktu buat dilanjutin, karena baru pukul lagi, baru tanggal 8 maksudnya. Dan pagi ini ya, sambil kamu menjalani aktivitas, mungkin lagi antri BBM, apakah kamu ya dari kemarin-kemarin juga ngantri teman Pro 2, wah mengular sekali, terus males balik lagi ya, masih antri lagi ya. Sabar teman Pro 2, untungnya kalau aku sih udah jauh-jauh hari ya sebelum antrian panjang ini terjadi, aku udah kasih full gitu ya, Pertamax dong tentunya. Agak sombong ya. Iya, memang teman Pro 2, karena yang Pertalite itu ya memang subsidi ya, diperuntukkan untuk ya yang membutuhkan saja. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini ada beberapa interval yang bakal aku kasih nih buat kamu, ada Sikat Besti dan juga Insight nih, dengan obrolan, informasi menarik dan juga lagu-lagu yang tentunya sudah disiapkan untuk menemani pagi kamu sampai siang nanti. Buat yang sudah mulai aktivitas ya, aduh suaranya karena terlalu semangat teman Pro 2. Mungkin aktivitas kamu mau berangkat sekolah, mau kemarin itu juga ada informasi teman Pro 2, karena di SPBU tuh banyak mengular ya. Kalau aku daripada mengular sih mending ke bergeser itu tadi, ke Pertamax teman Pro 2. Enggak apa-apa, agak mahal sedikit tapi ya hemat waktu juga, karena ada di, kemarin itu ya sempat juga ada informasi bahwa banyak anak-anak sekolah terus pekerja-pekerja yang akhirnya telat gitu untuk kerja ataupun sekolah karena ya itu mengantri itu teman Pro 2. Makanya mungkin dipersiapkan ya, enggak semoga juga enggak ini juga enggak berlarut-larut ini ngantrinya, karena ya memang kalau dari Pertamina ya, yang tadi kemarin tuh kayaknya ada Gus Fawait kalau di Jember sendiri itu langsung konfirmasi nih ke Pertamina, katanya memang kendala di distribusinya karena ada macet di Ketapang itu teman Pro 2 yang sampai 12 km itu, makanya penyaluran ke Jember nih agak terganggu dan jadinya juga merembetlah ke pengguna-pengguna yang antri-antrinya mengular di berbagai SPBU di wilayah Jember, di Situbondo juga, di Lumajang juga ada teman Pro 2, pokoknya di sekitaran Tapal Kuda. Nah, semoga tidak berlarut-larut ya, semoga juga distribusinya berlangsung diperbaiki dan juga dipercepat ya, biar kita semuanya beraktivitasnya dengan lancar juga nih. Buat yang udah menjalani aktivitas itu tadi ya, selamat menjalani hari Selasa teman Pro 2. Semoga hari ini ada beberapa urusan yang bisa kamu selesaikan dengan baik juga dan tentunya berjalan dengan lancar nih teman Pro 2. Nah, kita mulai pagi ini dengan satu lagu pilihan. Ini kayaknya lagunya sempat viral dulu teman Pro 2 ya, dan aku agak kangen juga nih. Ada lagunya Damungger Ungke itu loh teman Pro 2, dengan Fantamel ya, dan juga Kathleen, spesial buat temen kamu.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
2: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng Ijab sama Pro 2 ya. Kita mulai interval pertama yaitu sepada sikat sama Pro 2. Informasi singkat dan juga tepat. Dan seperti biasa juga kalau pertama tuh ya, aku bakal ngasih informasi seputar perakiraan cuaca nih, khususnya di wilayah Tapal Kuda dong. Nomor Pro 2 ya. Kita mulai dari Lumajang nih, yang diperkirakan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 25 derajat Celcius. Terus beralih ke Jember yang diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kita ke Banyuwangi yang diperkirakan hujan ringan nih. Wow, Banyuwangi udah mulai hujan nih. Di sekitaran suhu 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Lalu ke Bondowoso yang diperkirakan udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo dengan udara kabut atau asap ya, dengan suhunya 22 sampai dengan 33 derajat Celcius nih. Kalau Situbondo ini lumayan tinggi ya, 33 derajat Celcius. Jadi buat nomor Pro 2 yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari di Situbondo, kayaknya harus ekstra ya, ekstra menghidrasi tubuh, ekstra untuk apply dan reapply sunscreennya lebih sering teman-teman Pro 2. Terus kabut dan juga asap nih, kamu kayaknya harus pakai ini teman-teman Pro 2, pakai masker ya. Jangan lupa kalau kamu memang lagi perjalanan ataupun berkegiatan di luar ruangan nih. Terus untuk Jember sendiri lumayan berawan dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Jadi panas sih, pastinya panas. Cuman nggak begitu terik ya mungkin ya, karena di sini juga diperkirakan berawan Rum Pro 2. Nah itu tadi ya perkiraan cuaca untuk di wilayah Tapal Kuda untuk edisi Selasa 8 September 2026 Rum Pro 2. Aku bakal ngasih informasi lainnya, dia ditunggu aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener.

0: bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut ke informasi lalu lintas nomor 2, ada updatean apa nih di lalu lintas di wilayah Jember Kota ya tentunya. Kalau di Tapal Kuda terlalu lebar nomor 2 dan terlalu panjang nantinya ya. Makanya aku kasih informasi di Jember Kota aja dulu. Siapa tahu nanti-nanti ada edisi spesial di Tapal Kuda ya nomor 2. Kita mulai dari depan LPPRRI Jember, di sini di Jalan Panjaitan tentunya dan juga di perempatan Panjajar dan perumahan Gunung Batu sudah terpantau ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya nomor 2 dari kedua arahnya. Terus bergeser sedikit di depan SMA Negeri 1 Jember yang sudah ada penumpukan kendaraan, biasanya anak-anak udah mulai berangkat sekolah ya. Terus juga banyak ojol, terus ada orang tua ataupun kakak-kakaknya yang nganterin adik-adiknya, ini juga sudah ada terlihat ya kepadatan di depan SMA Negeri 1 Jember. Kita bergeser sedikit di depan imigrasi nomor 2, seperti biasa kantor imigrasi tuh selalu rame. Dan di sini enggak cuman di Jalan Panjaitan aja, di Jalan Madura juga lumayan udah ada penumpukan kendaraan, biasanya diisi sama parkir-parkirnya nih dari imigrasi. Nah, buat nomor 2 yang punya agenda ke imigrasi untuk ngurusin sesuatu hal, ya kalau aku sih menghimbau untuk pagi hari ya, karena siang pun juga ramai, pokoknya ramai terus nomor 2. Mau pagi, mau siang, mau sore menjelang tutup kantor itu juga masih ramai banget. Nah, kalau pagi kan enak nih. Biasanya tuh ngantrinya juga enggak terlalu ya, karena di pagi hari masih lumayan lengang gitu nomor 2. Terus kita bergeser ke arah Gelora Kembar nih, dari arah Panjaitan sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya, terus juga di Jalan Lejen Suprapto juga sudah ada penumpukan kendaraan yang lumayan panjang ya, sampai dengan perempatan ya di Lejen Suprapto 1 nomor 2. Terus dari arah Gelora Kembar pun demikian, sudah ada penumpukan kendaraan juga. Dan terus lanjut ke pertigaan Tembakan ya ini ya. Di sini dari arah Gelora Kembar sudah ada penumpukan kendaraan juga. Dari Ahmad Yani juga sudah ada penumpukan kendaraan ke arah Jalan Trunojoyo yang lumayan panjang juga, sampai dengan Jalan Trunojoyo 3. Untuk di Jalan RA Kartini ini juga sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2, apalagi menuju ke bundaran di Polres itu ya. Ini sudah lumayan cukup padat juga di bundaran dan juga Jalan RA Kartini. Terus balik lagi ke Jalan Trunojoyo, so far masih lancar sampai dengan perempatan Kahasidik dan juga Samanhudi yang sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Terus di Jalan Hos Jokramito masih lancar juga, Jalan Gajah Mada juga masih lancar. Kita ke arah ini ya, alun-alun ya, yang di sini terpantau masih lancar. Jalan Sudarman juga masih lancar, Nasional 3 Ahmad Yani. Di SPBU tentunya ada penumpukan kendaraan yang panjang sampai dengan itu tadi nomor 2 pertigaan Tembakan itu ya, ke arah Jalan Trunojoyo. Wow. Wah, Tung Prodi ini pasti pada ngantri BBM ya. Sabar aja Tung Prodi, kita doa bareng-bareng aja biar ini ya, krisis BBM ini segera terselesaikan dengan cepat pokoknya. Karena ya kita sebagai pengguna kendaraan pastinya ya butuh ya, apalagi buat warga-warga yang memang tuh mobile gitu. Ada orang-orang lapangan yang harus kesana kemari pakai kendaraan. Terus kita ke Jalan PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember, sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya juga, tapi di ke arah Jalan Bedadung ataupun sebaliknya masih terpantau lancar. Kita bergeser ke kampus, di sini di Bundaran Mastrip, Jalan Mastrip menuju PB Sudirman ataupun sebaliknya sudah ada penumpukan kendaraan, begitu juga di pertigaan PB Sudirman Mastrip ya. Ini juga dipadati kendaraan juga nomor 2. Begitupun dari arah Jalan Kalimantan yang sudah ada penumpukan kendaraan, tapi Jalan Mastrip dan juga Jalan Danau Toba masih terpantau lancar juga. Kita ke Bundaran DPRD dari arah Sumatera sudah ada penumpukan kendaraan, terus dari arah Jalan Jawa juga di bundarannya sudah pasti karena peralihan arus ya. Pokoknya hati-hati di situ, sering banget harus sabar sih ya, karena lewat tuh ya bergantian nomor 2, jangan gontok-gontokan, jangan egois karena masih pagi juga, sabar pokoknya.
Terus di Jalan Jawa sudah ada penumpukan kendaraan, apalagi di ini di depan Dukcapil. Terus di depan Semada juga sudah ada penumpukan kendaraan seperti biasa karena anak-anak sekolah udah mulai berangkat ya, udah mulai datang ke Semadanya. Di Jalan Jawa pertigaan Karimata, Jalan juga Riau, jalan dari arah Jalan Jawa sudah ada penumpukan kendaraan. Terus kita beralih ke perempatan Jetos yang di sini terpantau masih lancar dari arah Tidar, Kaliurang, Mastrip maupun Riau. Buat nomor 2 yang ini lagi perjalanan, pokoknya sabar aja, jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Semoga kelangkaan BBM ini segera terselesaikan secepat mungkin. Terus juga helmnya selalu dipakai, jangan ngerokok di jalan nomor 2. Karena banyak kemarin tuh di media sosial sampai kena mata dan segala macemnya, akhirnya gontok-gontokan. Waduh, jangan sampai ya, saling menghormati aja sesama pengguna jalan. Terus semoga perjalananmu lancar ya sampai tujuan dan nanti balik lagi ke rumah juga dengan selamat. Amin.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.